0: dan Indah Hanyu menyediakan fasilitas Mambaco, kendati Juo menawarkan berbagai kegiatan pendidikan untuk menarik anak-anak ke rumah Baco. Dila menjalankan pendekatan yang dipakai di rumah Baco, berbeda jo tahun-tahun sabalunya. Sedangkan sabalunya anak-anak cukup basumangai, katiko diagih buku Baco, dan saat kini ko manajemen harus lebih kreatif dalam merancang kegiatan untuk menarik perhatian. Beliau mengungkapkan kegiatan yang dirancang untuk menarik anak-anak ke rumah Baco, termasuk bermain sambil baraja, membuat kerajinan origami, membaco Josuaro Kare, dan menawarkan kelas memasak sederhana. Kebanyakan pengunjung adalah murid-murid nan baumua sekolah dasar.
1: Tapi kalau untuk yang sekarang, kita dari rumah baca membuat sebuah kegiatan yang terlihat wow, mereka datang dulu. Kalau nggak menarik, kalau kita tawarkan, kita baca ada kegiatan baca buku, nggak ikut gitu, nggak datang.
0: Dila baharu lebih banyak pihak dan mendukung gerakan literasi dalam masyarakat, sehingga suatu budaya membaca dapat tumbuh saja usia muda dan indah ambih di perkembangan teknologi digital. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, Tarmizi Ismail, mengatakan setiap tahun ada sekitar 3.000 orang padusi hamil di daerah tersebut. Pemerintah Kota Padang menargetkan sekitar 20% ibu hamil untuk dapat melahirkan secara normal di puskesmas. Tarmizi menjelaskan untuk mencapai target tersebut, kualitas pelayanan di seluruh puskesmas harus ditingkatkan. Sebagian caranya untuk mencapai hal itu adalah memperkuat pelayanan dan sistem akses pelayanan berbasis visual atau SAPA dan inovatif untuk puskesmas. Menurutnya, SAPA puskesmas memudahkan masyarakat untuk mencari tahu tentang layanan dan ado di setiap puskesmas. Selain layanan persalinan, informasi juga disediakan tentang lokasi UGD, tersedianya tenaga kesehatan, serta fasilitas pendukung lainnya.
2: Pelayanan puskesmas perlu kita lakukan upgrading-nya dan masyarakat perlu tahu. Kita berharap ya ke depan tentunya akan kita kejar dengan peningkatan pelayanan. Ya, target kita untuk menggait khusus pelayanan bersalin normal yang akan kita lakukan di puskesmas kita.
0: Asisten Pemerintahan Juga Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, Tarmizi Ismail, menambahkan layanan persalinan di puskesmas buka satu hari selama 24 jam. Dokter, bidan, coprawat, dan kompeten, sarato, ramah, ado, basa mojo fasilitas, nan langko. Selain itu persalinan juga gratis memakai BPJS Kesehatan. Nusana pandangan sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko, bisu akitu basua balik, jaka bana lain pulo pada wakatu nan samo. Ambo nan mabokkan kabar, Mna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kaba salingka nagari hari kini. Bisua basobok malia, jokaba nan lain pulo.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode nyo, langsung tebayi ya. Yo, ada tapi ko.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apabila terjadi kelahiran anak kembar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diterangi.
2: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut induk bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan tumbuh bersama.
4: Hey bro, sorry nih telat.
5: Bukan telat, telat banget.
4: Ya sorry bro.
5: Dari mana sih?
4: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
5: Ya, keren.
4: Jelas dong, mahal bro.
6: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
4: Siapa tuh bro?
5: Nggak tahu.
7: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
9: Pro 4 RRI Padang.

Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.

0: Piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya enak, yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah San.
1: Masalahnya bungkus cemilan itu dari plastik, susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Makanya jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosara Padanga, mari kita ke informasi dari rri.co.id. Kementerian Pertanian Kementan memastikan pelaku usaha pengunggasan telah berkomitmen memperbaiki harago ayam boiler di tingkat peternak. Upayoko dilakukan melalui penyerapan ayam hidup untuk pengendalian produksi bibit ayam pedaging. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi di kantor pusat Kementerian Pertanian. Kebijakan Kojo mengawal pelaksanaan surat himbauan stabilisasi harago dan juga pengendalian produksi DOC Final Stock Broiler. Direktur Perbibitan dan juga Produksi Ternak Kementan Hari Suwada mengatakan pemerintah tarik mengawal implementasi komitmen pelaku usaha. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan supaya usaha pengunggasan tetap berkelanjutan. Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Ahmad Dawami menilai seluruh pelaku industri paralu basamu-samu menjaga keseimbangan pasar. Menurutnya perusahaan yang capek menyesuaikan produksi akan lebih mampu untuk bertahan. Sementara PT Intertama Tri Kencana Bersinar menyatakan telah menyerap ayam hidup peternak sejak 10 Juni 2026. Perusahaan juga melakukan afkir dini parent stock dan juga mengurangi produksi DOC broiler sebagai bagian dari stabilisasi pasar. Deko kita ke informasi selanjutnya, Dusa Padang tetap bersama program PRRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

lounge di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon, karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

Sosial Pananga Kementerian Kebudayaan meminta pemerintah Kota Pariaman jajak pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan usulan tradisi tabuik sebagai warisan budaya tak benda UNESCO melalui penyusunan kajian akademik juga kelengkapan dokumen pendukung secara komprehensif. Wakil Menteri Kebudayaan Giring meminta kesiapan pemerintah Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat terkait pendaftaran tabuik sebagai warisan budaya di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Namun lanjutnya pada tahun kini ko tempe ka disahkan di UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia dan meminta doa dari masyarakat Indonesia. Beliau menyampaikan hal menarik dari tabuik yakni desain karena banyak ornamen sarato bersayap dan cara proses pembuatan dan juga cara mawiaknya sebelum akhirnya dibuang ke lawi. Informasi selanjutnya, Wali Kota Padang Panjang Sumatera Barat Henry Arnis menekankan pentingnya peran ayah dalam membentuk karakter anak melalui keterlibatan aktif pengasuhan pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas K33 2026 di halaman Balai Kota Padang Panjang. Beliau mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga utama dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, sarato melahirkan generasi sehat, juga cerdas, sarato berdaya saing. Menurut Henry, peringatan Harganas menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan sosial, perkembangan teknologi, hingga dinamika ekonomi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusa Pandangan, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Perum Bulog memerintahkan penarikan seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja dan terindikasi berbau solar. Langkah tersebut dilakukan sesudah muncul keluhan masyarakat di Karanganyar, Klaten, Jawa Wonogiri. Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses produksi memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan juga higienitas. Dan Bulog mengatakan tidak akan mentolerir produk dan tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk minyak kita produksi PT KMR dan alah terdistribusi diperintahkan untuk segera ditarik. Bulog juga memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel produk untuk memastikan penyebab dugaan pencemaran tersebut. Hasil uji akan menjadi dasar penerapan langkah selanjutnya sesuai ketentuan dan berlaku. Masyarakat yang telah menerima produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja dipastikan akan memperoleh produk pengganti. Bulog menegaskan penarikan dilakukan sebagai bentuk perlindungan konsumen Joko komitmen menjaga kualitas pangan.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo lah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana, tempe enak, orang dapat, orang
1: kepenak, dimana-mana, tempe enak. Para hakim, kita himbau semua, buka mata hati. Buka rasa kita sebagai manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
2: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakpastian.

0: pengadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua dipenjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
1: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa
2: meminta sidang keempat
3: dari banyak pihak.
4: Ini bentuk politik
3: tangkap
4: keadilan.
3: Tidak terima dengan
4: tata terbenam.
5: Suara Budaya Sumatera Barat.

MPR RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terserah pada kabar, kita ke informasi masih dari rri.co.id. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP melonggarkan persyaratan kemampuan bahasa Inggris untuk pendaftar afirmasi tujuan luar negeri pada seleksi beasiswa LPDP tahap 2 2026. Kebijakan tasabuh diberlakukan untuk memperluas akses peserta sekaligus mengurangi beban biaya pendaftaran. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso mengatakan pendaftar afirmasi tanpa LOA unconditional kini kok dapat memakai sertifikat bahasa Inggris perguruan tinggi dalam negeri. Untuk skor minimal dan disyaratkan adalah 500 dari 35 perguruan tinggi dan alah ditetapkan LPDP. Menurutnya peserta dan alah mengantongi LOA unconditional sesuai program studi dan juga perguruan tinggi. Tujuan LPDP tidak lain diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ketentuan tasabuh berlaku untuk para pendaftar afirmasi ataupun non-afirmasi dengan pengecualian pada beberapa program beasiswa tertentu. Oke, terus apa dengan berikut kita ke informasi lainnya, tetap bersama Pro MPR di Padang.

0: Pusat Pandangan Bank Nagari bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi menandatangani nota kesepahaman MOU tentang perjanjian kerjasama PKS tentang implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau EPTD hari Senin kepatang 29 Juni 2026 dan Batampe di Kantor Pusat Bank Nagari. Penandatanganan dilakukan sebagai wujud komitmen Basamo dalam mempercepat transformasi digital tata kelola keuangan daerah melalui penerapan transaksi non-tunai yang aman, transparan, efektif, serta akuntabel. Raja Samoko menjadi langkah awal dalam implementasi ETPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan diharapkan mampu mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui sistem pembayaran dan semakin modern dan terintegrasi. Informasi selanjutnya, Semen Padang FC mendatangkan Wonder Kid Persib Bandung Zulkifli Zulmansa dalam status pinjaman. Kedatangan sang pemain diumumkan manajemen Semen Padang FC lewat akun resmi klub dan Zulkifli merupakan salah satu talenta muda dan dimiliki Persib Bandung. Winger lincah Tasabui merupakan salah satu talenta potensial hasil pembinaan berjenjang Persib. Dilansir situs resmi Persib, pemain kelahiran Bandung 8 September 2006 itu merupakan jebolan Akademi Persib dan tumbuh melalui sistem pembinaan hingga tampil bersama tim elit Pro Akademi Liga 1. Perkembangan positif dan ditunjukkan sepanjang proses pembinaan membuat pelatih Bojan Hodak bagi kepercayaan dengan mempromosikannya ke tim senior pada putaran kedua Liga 1 2024-2025. Promosi Tasabui menjadi bukti atas konsistensi, dedikasi dan potensi besar yang dimiliki pemain muda Tasabui.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusana Padangan, dimanapun berada. Kembali Pro4 RRI Padang pagi hari ini di program Beranda Perempuan. Untuk hari ini, Dusana Padangan hari Selasa 30 Juni 2026. Bersama Ambo Anna Ghazali hingga Kapukul 9 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Dusana Padangan? Mudah-mudahan kita kasadunya berada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, seperti biasa acara kita pagi kini bisa didengar melalui frekuensi 92,4 MHz, kemudian Jodi streaming rri.co.id, kemudian RRI Digital, kemudian live YouTube Pro4 RRI Padang. Dan untuk hari kini kita ala kedatangan narasumber di Beranda Perempuan Dusana Pandanga. Kita coba sapo dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Iko Ado, Ibu Halen MPD dari Forum Puspa Sumatera Barat. Kemudian ada Dokter Anda Hajah Asri Suwerti. Enaknya bahasa Indonesia atau bahasa Minang nih, Ibu?
1: Dua-duanya boleh. Campur saja.
0: Campur saja. Batu mana? Oke. Okay. Karena memang
1: insya Allah pendengar
0: iya,
1: tahu.
0: Tahu insya Allah.
1: Tahu dan mengerti.
0: Walaupun bukan orang Minang ya, tapi kalau Allah lamu di Kota Padang atau di Minang pasti seketik banyak lah tahu ya, Bu ya. Oke. Okay. Ya, Ibu Halen MPD dari Forum Puspa Sumbar, kemudian Dr. Anda Haja Asri Suherti dari Pengurus PW Aisyah Sumatera Barat. Sehat ya, Ibu, ya. Ibu Halen, Ibu Suherti.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk tema kita pagi hari kini ko tentang kekerasan, dampak dari kekerasan perempuan dan anak terhadap generasi muda. Nah, mungkin Ambo ka Ibu Halen dulu, tren kekerasan di Sumatera Barat kini kok kira-kira ba aku, Ibu Halen.
3: Makasih Ana, assalamualaikum para pendengar setia Pro 4.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Tren kekerasan terhadap perempuan dan anak kayaknya tidak menurun loh, semakin naik. Dengan modus yang macam-macam lagi, baik di Indonesia maupun di Sumatera Barat khususnya. Walaupun berbagai intervensi sudah dilakukan, tetapi tren kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudian juga tingkat perceraian juga semakin lama semakin tinggi. Sumatera Barat tetap menjadi ranking 10 besar kekerasan perceraian di Indonesia. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang sangat perlu kita sikapi dengan baik, karena ini juga akan punya dampak terhadap generasi muda. Kita melihat tingkat perceraian tinggi, tetapi tingkat pernikahan menurun dari tahun ke tahun. Jadi ini suatu tanda tanya besar dari kalangan peneliti, faktor apa penyebabnya. Nah, dari segi generasi muda, generasi muda ini yang sekarang jadi generasi muda adalah generasi Z yang lahir pada 1995 sampai 2010. Jadi kira-kira yang berusia paling kecil 16 tahun, paling besar 31 tahun. Sementara generasi milenial tentu sudah pada dewasa karena dia di atas 80. Jadi kita udah usia 45, 46, nah paling kecil tentu 50-an gitu. Jadi udah mulai dewasa. Yang jadi sasaran dari generasi muda sekarang itu ternyata dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu punya trauma bagi mereka. Sehingga ada tren yang menyatakan bahwa pernikahan itu sangat menakutkan bagi mereka. Nah, sehingga dengan demikian hal ini menjawab pertanyaan kenapa kok pernikahan menurun sementara perceraian meningkat. Nah, barangkali perlu kita jajaki lebih jauh kenapa generasi muda itu menganggap perkawinan sebagai suatu yang sangat mengancam atau mengerikan. Barangkali ini akibat pengalaman pribadi, di mana di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, terjadi perceraian, kemudian yang menderita memang adalah perempuan, makanya mereka mengambil sikap bahwa harus hati-hati dalam menjalani pernikahan. Makin mungkin salah satu jawabnya kenapa menurun, karena persepsi generasi muda terutama generasi Z, generasi Z itulah generasi milenial, di atas milenial, pasca milenial, yang udah akrab dengan net ini, dengan digital, jadi disebut juga dengan generasi digital. Info yang mereka dapatkan lebih banyak dari digital, dari ini digital, dari dengan macam-macam hal, sehingga ini bikin suatu sikap yang kayaknya perlu kita intervensi lebih lanjut. Betul. Karena kemungkinan nanti kalau mereka punya sikap negatif terhadap perkawinan, ada kemungkinan kita akan putus generasi kita. Betul. Sementara generasi Z ini yang akan kita siapkan menjadi generasi yang tangguh untuk 2045.
0: Generasi emasnya.
3: Jadi jangan sampai ada kondisi-kondisi yang demikian, maka perlu perhatian serius terhadap generasi Z ini.
0: Kalau jenis kekerasan yang banyak dilaporkan mereka itu seperti apa?
3: Berbagai macam kekerasan, karena kekerasan ini tidak hanya terjadi di lingkungan, tetapi mereka menyerap dari media-media sosial. Dengan jadi pengalaman orang lain itu menjadi membentuk persepsi dia tentang bagaimana perkawinan itu.
0: Itu ada pergeseran nggak, Ibu Helen, jenis kekerasannya? Atau emang di seputar itu-itu aja bentuk kekerasan yang diterima?
3: Barangkali penambahan kekerasan, kemarin kan kita lihat ada kekerasan itu kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, ada kekerasan seksual, dan ada penelantaran. Tetapi sekarang kekerasan yang berbasis online ini, yang nambahnya, yang sangat juga menakutkan bagi mereka.
0: Iya, dan efeknya terhadap generasi muda ya, karena ya kebanyakan yang konsumsi internet itu generasi muda,
3: iya,
0: gitu kan.
3: Iya, mereka paling tidak 3 jam sehari bermain dengan internet. Minimal, jadi itu salah satu kekasan generasi Z ini, mereka multifunction ya, multitask ya. Saat sedang belajar dia bisa juga jawab WA, sedang belajar dia bisa juga. Jadi bisa sambil-sambilan dia internet karena sudah akrab dengan internet, karena mereka lahir memang di zaman internet sudah berkembang bagus.
0: Emang ngeri efek internet ya. Kalau menurut Ibu Sri gimana? Emang ada peningkatan untuk
1: tren? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Para pendengar yang kami hormati, kami dari pimpinan Majelis Hukum dan HAM PW Asia Sumatera Barat. Itu kita punya di Asia itu ada pos bakum.
0: Pos bakum,
1: pos bantuan hukum untuk keluarga atau orang-orang miskin gitu, yang tidak berbayar. Nah, nanti di pos bakum kita melayani orang-orang yang tidak berbayar. Kegiatan yang kita laksanakan itu menurut data ada kegiatan yang pas langsung melayani hukum. Melayani itu di tahun 2025 ada 11 kasus yang kita selesaikan di pos bakum Aisyah. Kemudian ada kegiatan kalau yang melayani kasus itu namanya litigasi di pengadilan. Kemudian ada yang non-litigasi, itu di luar pengadilan, yang berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum. Kemudian untuk tahun 2006 Aisyah juga sudah menyelesaikan sampai bulan Juni ini, akhir Juni ini, itu 5 kasus di pengadilan. Itu ada kasus perdata, Kemudian yang non litigasi itu di luar pengadilan ada beberapa kegiatan, di antaranya seperti tadi juga penyuluhan hukum, pelayanan hukum, kemudian mediasi, pendampingan di luar pengadilan. Jadi itu yang dilaksanakan oleh Asia. Jadi Asia sudah melaksanakan kegiatan membantu masyarakat mencari keadilan. Nah, sehubungan dengan itu kita juga pernah membaca ada penelitian yang dilaksanakan oleh Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. Ini baru kita dapat kemarin ini waktu kegiatan di BKW. Itu satu dari dua anak usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
0: Satu dari dua anak.
1: Berarti kan separoh,
3: 50%.
1: Nah, itu seperti yang Ibu Alen sampaikan tadi, yang generasi muda itu umurnya dari 16 tahun ya Bu Alen.
0: Iya.
1: 16 tahun, jadi mereka masuk ke dalam kategori ini. Itu satu dari dua anak. Itu terjadi di survei pada tahun 2024. Kemudian 12 bulan terakhir ini itu menjadi meningkat, dia menjadi 33,64%. 33,64%. Nah, kemudian bentuk kekerasan itu ada yang bersifat emosional. Emosional itu biasanya terjadi pada orang tua. Orang tua yang tidak mengerti bagaimana psikis atau psikologisnya anak, bagaimana mendidik anak yang baik. Kemudian juga dari teman sebaya. Teman sebaya ini seperti di sekolah ada bullying, ada penghinaan, ada kata-kata kotor dan lain sebagainya. Kemudian ada kekerasan seksual. Ini berdasarkan data ini juga, itu 9 dari 100 orang anak usia 13-17 tahun itu mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini dibaginya dua juga. Itu ada yang seksual kontak langsung, persentuhan. Itu sentuhan yang tidak diinginkan. Itu untuk perempuan dari seluruh anak 5,67%. Kemudian laki-laki juga 4,13%.
0: Korban laki-laki juga ada.
1: Ada. Mungkin masih sama laki-laki, mungkin, atau dari perempuan ke laki-laki bisa juga. Ini kekerasan yang kontak. Kemudian ada yang non kontak. Non kontak ada perempuannya 2,65%. Kemudian laki-lakinya 3,64%. Jadi kemudian kita lihat untuk Sumatera Barat. Sumatera Barat di tahun 2024 kekerasan anak itu 712 orang. Kemudian di 2025 760 orang. Berarti ada peningkatan. Ada peningkatan. Jadi ada peningkatan yang sifatnya mungkin seperti yang kita bincangkan tadi, melalui media-media sosial dan sebagainya. Kemudian untuk perempuan juga juga terdapat peningkatan. Itu di 2024 itu 309 kasus. Ini kasusnya kita ambil dari Dinas DP3A P2KB. Kemudian di tahun 2025 327 kasus. Jadi semuanya ada peningkatan. Sekitar 30-20% dari tahun 2024 ke 2025. Kalau data yang 2026 kita belum bisa melihatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau kita lihat fenomena seperti ini, nampaknya kekerasan ini sudah menjadi makanan bagi anak-anak kita. Setiap hari dimanapun, kapanpun, dimanapun mereka berada, mereka akan menemui kekerasan. Berarti kita harus membekali anak kita ini dengan situasi yang ada sekarang. Nah, jadi tidak dengan situasi yang kita alami dulu.
0: Iya, artinya disesuaikan dengan
1: sesuaikan
0: zaman sekarang.
1: Karena ya, Ali bin Abi Thalib berkata, didiklah anakmu sesuai seperti sesuai dengan zamannya sekarang. Ya. Nah, jadi memang mereka punya tantangan yang besar dibanding kita dulu. Tantangan mereka seluruh lini begitu.
0: Betul.
1: Tidak bisa mereka kemanapun mereka pergi itu tetap ada kekerasan yang mengintai mereka, baik kekerasan itu fisik atau dan lain-lain sebagainya. Terutama sekali yang banyak kita lihat itu di kekerasan terhadap anak-anak yang berpacaran. Anak-anak ini, yang pacaran ini
0: betul,
1: banyak betul. Sekali kekerasan yang kalau diputuskan saja dia tidak mau, kemudian terlaksanalah kekerasan. Bahkan kita lihat di TV sering sekali kita lihat itu malah mereka membunuh karena cemburu.
0: Sudah banyak kasus karena, seperti itu.
1: Banyak sekali kasus seperti itu. Jadi kita perlu wanti-wanti dalam anak-anak generasi muda kita supaya mereka berhati-hati dalam memilih teman. Kita perlu sebagai orang tua mengingatkan anak-anak kita.
0: Betul.
1: Kami rasa ya begitulah keadaan kita sekarang. Anak-anak kita sekarang. Kami juga mengingatkan kepada anak-anak kalau dia berteman itu harus hati-hati. Baik teman itu sesama jenis maupun berbeda jenis. Jadi kita kadang-kadang ibu-ibu di rumah santai saja karena anak kita tidak apa-apa. Dia kan berteman sama-sama perempuan. Kan dia tidur di tempat temannya, kan temannya perempuan.
0: Iya, enggak jadi perhatian.
1: Kita tidak perhatikan gejala-gejala apa yang sedang terjadi pada mereka. Kalau mereka itu terlalu akrab dengan satu teman, gitu. Jadi mungkin menurut kami itulah kita dari Aisyah memang konsen juga terhadap hal itu, termasuk pembinaan generasi muda dari majelis-majelis yang ada di Aisyah itu kita melaksanakan itu, kemudian juga membina panti-panti asuhan di mana di situ ada anak-anak remaja. Kita laksanakan di situ karena kekerasan ini banyak terjadi di pondok pesantren dan juga di panti-panti asuhan. Dan kita Aisyah juga untuk Kota Padang itu seluruh panti yang ada di Kota Padang itu sudah kita kunjungi dan kita berikan informasi tentang ini. Insyaallah sudah semuanya itu kita laksanakan, kita upayakan untuk melaksanakan hal itu. Karena kita tahu memang kalau organisasi kadang-kadang kegiatannya itu pendanaannya sangat minim. Sangat minim sekali.
0: Perlu bantuan dari luar.
1: Perlu bantuan dari luar dan perlu komitmen kita.
0: Betul.
1: Sebagai orang tua, sebagai pengurus untuk menyampaikan hal ini. Karena sekecil apapun yang kita buat, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang kurang baik, itu akan dilihat oleh Yang Maha Kuasa.
0: Ya, artinya memang kita lihat tadi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.
1: Dari data itu
0: terjadi peningkatan. Kalau yang Ibu Sri terima di Bakom ya, di Bakom
1: Pos Bakom.
0: Nah, itu jenis kekerasan yang diterima itu banyaknya terjadi di rumah atau di luar?
1: Kalau di Pos Bakom itu di rumah.
0: Oh, banyak
1: di rumah. Banyak di rumah. Banyak di rumah. Kalau ke yang di sekolah itu enggak ada yang masuk ke Pos Bakom. Yang masuk itu adalah kegiatan kekerasan yang di rumah tangga, kasus keluarga, kasus perceraian, kasus perceraian yang disebabkan masalah ekonomi, kemudian ada kasus bagi harta yang tidak selesai antara suami dan istri yang bercerai, ada yang ya itu satu kasus katanya dia mau bagi harta gonogini. Mm-hmm. Kemudian harta itu katanya dibagi dua. Mm-hmm. Sementara yang mencari atau yang bekerja itu si istri. Tapi si suami ngotot. Mm-mm. Hartanya dibagi dua. Ini sudah pernah juga kita bekerja sama dengan pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus ini.
0: Mm-hmm. Berarti dari pos bakum sendiri itu selalu menghandle sampai selalu. Pengadilan sampai selesai
1: mm-hmm. Ada pendampingan ada pendampingannya dan kita bekerja sama dengan Kementerian Hukum.
0: Kementerian Hukum. Nah, dari yang Ibu ketahui, yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan, ini seperti apa kasusnya? Menurut Ibu lebih banyak yang tidak dilaporkan, Kak?
1: Kalau kita rasa gejalanya memang itu ya, Bu Alen ya, banyak yang tidak dilaporkan daripada yang dilaporkan. Yang dilaporkan itu biasanya lah tersasa.
0: Lah mengancam.
1: Lah mengancam jiwa. Lah mengancam masa depan anak. Itu baru dilaporkan. Kalau masih sedikit-sedikit ditahan. Mm-mm. Ya kita tahulah budaya kita Minang. Minang ini kan
3: mencabik baju di dado,
1: mencabik baju di dado. Manapu aye di dulang. Ayo Bu, bahannya manapu aye di dulang. Jadi banyak kasus itu yang tidak muncul, muncul. Kalau kita lihat yang muncul itu memang yang lata sasak tadi.
0: Ya, karena takut memikirkan kata orang ya.
1: Itu.
0: Karena perceraian tabu memang.
1: Tabu. Kemudian ada lagi kasus ini kekerasan atau pelecehan terhadap anak. Kadang-kadang kan itu malu untuk disampaikan gitu.
3: Sementara nenek mama undokan doang enggak perlu berperan.
0: Perlu peran.
3: Kita punya kekuatan moral di sana untuk mengatasi hal demikian. Tapi kayaknya anak dipangku kemana kan dibimbing orang kampung dipatenggangkan itu hanya slogan kosong saja.
1: Enggak lagi bertuah kata-kata itu ya.
0: Filosofis ABS SBK pun ala hilang. Perlahan-lahan hilang. Barangkali itu juga yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan ya.
1: Salah satunya.
0: Berbaling gimana?
3: Karena kontrol sosial dari mama itu dan bundo kanduang mandi saku sudah semakin tipis terhadap keluarga-keluarga karena kita udah mulai menjadi keluarga nuklir kayaknya. Urusan keluarga urusan pribadi sendiri. Yang tidak boleh diikut campur. Tapi ketika sudah terjadi persoalan pun tidak pula melibatkan orang-orang terdekat yang biasanya itu punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki. Jadi mama kok lah jarang lo ke rumah kawanakan ya. Setidak-tidaknya walaupun jauh pos tempat mama itu berada dengan kemanakan melalui teknologi kan bisa juga dia sebetulnya mengontrol kemanakan ya. Malah nama-naman saya di rumah udah anak-anak kan boleh kayak gitu tetapi sepertinya kontrol ini yang sudah mulai hilang. Mungkin kita tidak dibiasakan lagi oleh orang tua-orang tua menghormati mama, menghormati mendesaku. Jadi kayaknya itu berperan waktu pesta-pesta perkawinan, waktu kematian, itu aja yang berperan barangkali nenek mama. Ya, itu kalau di kampung, tapi kalau di kota kayaknya juga di Padang aja kayaknya susah juga kita mengatakan.
0: Iya, karena pengaruh kehidupan kota ya.
1: Ya kan bukti ketidakpedulian itu ya, ya mungkin sudah menasional ya. Contohnya kasus Taufik Hidayat itu kan.
0: Itu parah.
1: Udah 3 tahun di situ, kemudian di tetangga itu katanya rumahnya rapat-rapat, terdengar sama orang suaranya merintih, kekerasan terjadi di situ.
0: Tapi nggak peduli.
1: Nggak ada peduli gitu.
0: Wah parah.
1: Kan udah.
0: Iya, kepedulian terhadap hancur, tetangga itu udah juga.
1: Dan keluarganya saya rasa juga nggak peduli, berarti.
0: Itu agak aneh ya.
1: Udah sekian
0: dia tahun. Dia tinggal bersama keluarganya kan, yang laki-laki itu.
1: nggak peduli. Sekarang baru dia menuntutkan. Kalau kita lihat di TV ya, bukan berita di apa yang ditambah-tambah itu. Kalau kita lihat di TV sekarang dia nuntut adiknya kok sampai kayak gitu. Padahal selama ini 3 tahun hilang, kok nggak tahu dia. Kok nggak dicari anak? Kepedulian
0: keluar. Berarti memang tidak ada dicari.
1: Nggak, berarti kan nggak ada
0: hilangnya
1: itu. Sekarang baru dia muncul.
3: Kenapa sudah ketahuan?
1: Udah ketahuan. Udah.
0: Berarti anggapannya apa selama ini?
1: Iya, selama ini nggak tahu kita kan. Padahal dia kan belum menikah.
0: Aneh ya.
1: Kan aneh. Aneh kasusnya.
0: Iya, artinya kepedulian terhadap keluarga sendiri, orang tua sendiri juga nggak peduli sama anak. Padahal anak perempuan.
1: Perempuan, anak perempuan, udah hancur mukanya, udah hancur semuanya.
0: Kehidupannya
1: sudah
0: depannya
1: sudah hancur, udah rusak.
0: Iya. Oke, ini emang jadi PR kita bersama.
1: Iya. Jadi PR itu kayaknya seperti mayat bukan sarung ya, Bu ya. Bu Alen ya. Diangkat katih kasih orang tua kan, nampak kaki bawah. Diturunkan ke bawah nampak kepala mayat.
0: Kemari bedo.
1: Jadi memang kuncinya untuk ini ke keluarga ya, Bu.
0: Iya,
1: ke keluarga
0: sendiri.
1: Tapi kita juga di keluarga sendiri merasakan benih-benih ketidakpedulian itu ada. Kita juga anak-anak kan, kalau kita kan punya anak satu di rumah, memang entah kita yang seperti itu, anak kita memang ada gejala-gejala tidak banyak ngomong seperti itu gitu. Kena ini juga mungkin kena HP ini juga.
0: Harusnya udah disadari sama orang tua faktor yang kayak gitu. Kan memang teknologi nih.
1: Ya,
0: peranannya atau pengaruhnya sangat besar ya. Nah, apalagi terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Efeknya pun terhadap generasi muda seperti yang ibu bilang tadi, ya akan putus. Generasi
3: kita,
0: generasi Z ya, itu akan putus.
3: Iya, nggak peduli lagi. Dia tidak mencita-citakan keluarga ideal lagi.
0: Betul.
3: Yang lebih ekstrimnya.
0: Bahkan ekonomi yang dipedulikan sekarang.
3: Iya, ekonomi.
0: Cari duit banyak-banyak. Apalagi, ya tahulah negara kita sekarang kayak apa kan. Mungkin duit itu sekarang yang paling penting buat mereka.
3: Dia berpikir menikah tuh punya resiko tinggi katanya. Resiko seumur hidup, resiko tanggung jawab, resiko. Jadi kayaknya mereka berpikir visionernya ke negatif-negatif saja. Karena barangkali melihat pengalaman mereka sendiri, pengamatannya, paparan media sosial menjadikan persepsi mereka seperti itu. Jadi kalau kita berharap organisasi-organisasi perempuan ini fokus lagi, mengalihkan fokusnya kepada generasi Z ini, karena persoalannya sudah serius seperti itu.
0: Ibu Helen dan Ibu Sri, kita break sebentar ya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang di Beranda Perempuan.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

0: Bukan rasa kita sebagai manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
1: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua di penjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan.

tak terpecah.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Iya, Lestara Padang masih di beranda perempuan untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, di perempat RRI Padang masih bersama narasumber kita Ibu Helen MPD dari Forum Puspa Sumber, kemudian Dr. Hajah Asri Suherti dari PWIC ya. Oke.
2: Ya. Oke. Sepertinya ini lupa menaikkan. Enggak keluar ya. Ya, Desa Pandangan masih di beranda perempuan untuk pagi hari ini. Masih tentang tema kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama efeknya terhadap generasi muda, bersama Ibu Helen MPD dan juga Dr. Anda Hajah Asri Suherti. Ibu, saya ke Bu Srin dulu nih.
3: Ya.
2: Ada istilah trauma turunan dalam kasus kekerasan ini. Artinya si pelaku, ya, dia melakukan kekerasan karena dia juga sebagai korban dulunya. Nah, ini menurut Ibu Sri gimana ya?
3: Baik, menurut kami itu wajar terjadi. Memang itu banyak terjadi yang seperti itu. Anak-anak kita yang melaksanakan anak-anak atau siapapun yang melaksanakan kekerasan itu kita telusuri latar belakangnya.
2: Yeah.
3: Salah satu pemicunya adalah karena dia dulu mendapatkan kekerasan. Itu banyak terjadi dalam kasus-kasus bila kita menangani kasus dan kita telusuri latar belakang terjadinya, memang kebanyakan dari hal yang seperti itu. Karena memang di rumah tangga itu kadang-kadang perkataan sajalah. Perkataan, ada orang tua yang suka bilang empat. Bilang empat di rumah. Itu otomatis anak juga akan bilang seperti itu.
2: Karena itu sudah bentuk kekerasan.
3: Iya, sebenarnya bentuk kekerasan. Atau yang suka meremehkan lah. Meremehkan atau mencaci orang. Kalau ibunya suka di rumah itu menceritakan kejelekan orang, kemudian didengar oleh anaknya, anaknya akan tertanam di hatinya bahwa menceritakan kejelekan orang itu tidak masalah. Nah, kemudian dia juga akan berbuat seperti itu kepada temannya. Nah, dia juga akan menceritakan kejelekan temannya kepada temannya yang lain karena didengar ibunya seperti itu. Karena contoh yang pertama dilihat oleh anak itu adalah orang tuanya di rumah. Jadi kekerasan yang dilaksanakan oleh seseorang itu dampak dari hasil yang diperolehnya di rumah tangga. Jadi makanya kita perlu memperkuat keluarga. Nah, dan seorang ibu atau seorang ayah itu harus punya ilmu. Ilmu apapun, dia harus punya ilmu tentang pendidikan anak. Kalau dulu kita beranggapan, ah, untuk apa rajin membaca, untuk apa rajin mendengar, karena kita toh kita di rumah saja. Nah, kalau sekarang tidak seperti itu lagi. Kita harus punya ilmu supaya anak-anak kita bisa kita arahkan. Seorang ibu rumah tangga harus punya ilmu. Tidak ilmu hanya untuk kebutuhan keluarga saja, tapi juga untuk kebutuhan fisik keluarga saja, tapi untuk kebutuhan mental keluarga itu sangat diperlukan sekali. Karena anak-anak ini tumbuhnya harus seimbang antara tumbuh fisiknya dengan tumbuh mentalnya. Barulah anak-anak itu menjadi generasi yang diharapkan ke depannya. Menurut saya seperti itu.
2: Iya, dan harusnya tidak ada lagi stigma

0: Buat apa kuliah tinggi-tinggi?
1: Ya.
0: Nanti pergi ke dapur juga seperti ibu bilang tadi. Padahal ilmunya itu bisa diterapkan di rumah tangga, terutama untuk anaknya sendiri kan.
1: Kalau kita lihat di lapangan, karena kita dulu pernah bekerja dan sering ke lapangan gitu, memang si ibu ini sama-sama tidak bekerja di publik, tapi yang satu dia sekolahnya tamat SD, yang satu sekolahnya tamat SMA, itu rumah tangganya beda. Kita perhatikan beda. Kalau kita lihat di lapangan ya, kita akan sering mendata keluarga karena kebetulan pernah dulu bekerja di KB ya. Jadi beda. Bertambah tinggi pendidikan orang tua, bertambah bagus kualitas anak-anaknya. Kita lihat seperti itu, mana nampak seperti itu.
0: Walaupun si ibu tidak bekerja.
1: Walaupun si ibu tidak bekerja di ranah publik, maksudnya di ranah publik atau menjadi apalah begitu. Tapi pendidikan anak itu tergantung dengan pendidikan ibunya. Dan juga termasuk kesabaran ibunya. Demikian. Kalau istilahnya, kalau kita di Minang ya Bu Alen, kalau kita mencari mantu, kita berkenalan saja dengan ibunya. Kalau ibunya itu seorang yang lembut, seorang yang punya pendidikan, seorang yang
0: beragama,
1: punya hal yang seperti itu, sudah pasti itu anaknya akan seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada pengaruh lingkungan bagi anak itu dimanapun dia, dimana dia bekerja, tapi tidak akan jauh perginya. Bagusnya memang salah satu trik mencari menantu itu lihat ibunya dan lihat juga ayahnya.
0: Menurut Ibu Helen gimana? Emang faktor pendidikan yang jadi pengaruh ya?
2: Jadi tadi ceritanya anak juga belajar dari lingkungan. Jadi mungkin lingkungan keluarga, ayah melakukan kekerasan terhadap ibunya, dia udah masuk ke dalam persepsinya, oh enggak apa-apa kok
0: pembiaran
2: ibu. Oh enggak apa-apa kok marah sama ibu dengan bahasa yang jelek-jelek. Jadi ini tertanam ke dalam pikirannya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, biasa kok. Ayah kayak gitu. Sudah kemudian barangkali di lingkungan juga, kalau dia lihat lingkungannya melakukan kekerasan ya, dalam pikirannya ya enggak apa-apa juga lah, bully kawan sedikit-sedikit. Kondisi-kondisi yang demikian, oleh karena itu tidak hanya keluarga yang harus diperbaiki, lingkungan juga harus diperbaiki. Walau bagaimanapun pendidikan di sekolah bagus, tetapi keluarganya tidak bagus, lingkungan bermainnya tidak bagus, ini akan anak bikin konflik di dalam dirinya, mana yang benar. Kalau di sekolah dibilang enggak boleh mengapakan kawan, membuli kawan, sementara di lingkungannya nampak pembulian ya. Di rumahnya juga mama bahasanya tidak cantik, tidak manis. Jadi itu masuk dalam kepalanya bahwa itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Oleh karena itu yang perlu kita perbaiki adalah keluarga dan lingkungan. Perlu, karena dalam pendidikan, di dunia pendidikan itu sudah terstruktur dengan baik, hal-hal yang baik, walaupun nanti di lingkungan pendidikan juga terjadi bully segala macam, tetapi ya hal-hal yang ideal sudah dijelaskan. Oleh karena itu barangkali intervensi kita memang kepada keluarga dan lingkungan, agar jangan kita kehilangan generasi emas ini. Karena kita berharap Indonesia berubah pada 2045. Generasi kita sudah generasi emas, sementara kondisinya sekarang seperti itu. Jadi barangkali sebagaimana saya bilangkan tadi, barangkali kita fokuslah kepada generasi Z ini yang kita harapkan akan menjadi pemimpin Indonesia pada generasi emas nanti.
0: Dan kekerasan ini diperparah dengan hadirnya media sosial.
2: Media sosial,
0: barangkali, terutama terhadap perempuan ini.
2: Iya, terhadap perempuan barangkali perlu ketahanan diri dari generasi Z ini untuk menyaring mana yang pantas diambil, mana yang tidak pantas diambil. Oleh karena itu barangkali kalau kita dulu pendampingan perkawinan ini sejenak mau menikah saja, barangkali ini sudah harus masuk ke sekolah-sekolah agar ada cerita tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk perkawinan, sehingga tidak muncul lagi tren bahwa perkawinan itu menakutkan. Barangkali ini yang penting, kita barangkali titip ke Aisyah ini. Aisyah ini punya punya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, barangkali memasukkan kurikulum tentang berkeluarga ini. Jadi terutama untuk tingkat SMA, ada beberapa kegiatan di perguruan tinggi pengabdian masyarakat bercerita tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk perkawinan untuk usia kelas-kelas 3 di kelas 12 ya. Nah, itu barangkali punya dampak juga untuk mengurangi trauma yang menyebabkan mereka mengatakan perkawinan suatu hal yang mengerikan itu.
0: Ya, menurut Bu Sri gimana? Ini agar generasi muda nggak ada ketakutan lagi untuk menikah begitu.
3: Ya, betul apa yang disampaikan oleh Bu Halen tadi. Memang kalau seandainya semua generasi muda kita yang lahir 95 tadi ya Bu Halen ya, 95 sampai sekarang itu 2010 ya, sampai 2010
0: sampai 2010 atasnya Alfa ya 2010.
3: Kalau seandainya mereka semuanya berpikiran seperti itu, berarti akan memutus mata rantai keturunan anak cucu Adam ya Bu, kalian akan memutus itu. Soal memang kita lihat di luar-luar, di luar sana, di luar negeri, kenapa orang di luar negeri itu penduduknya kurang? Ya karena itu, karena mereka tidak mau menikah, karena tidak mau repot. Kemudian ditambah lagi kalau bagi kita dengan keadaan-keadaan yang seperti itu, kekerasan-kekerasan yang terjadi seperti itu, mereka takut kalau nanti menikah mereka akan mendapatkan kekerasan dari suami atau kekerasan dari istri dan lain sebagainya. Jadi salah satu jalan untuk mengantisipasi memang kita perlu memberikan pendekatan-pendekatan atau memberikan ilmu-ilmu kepada anak-anak kita yang generasi seperti itu agar mereka jangan trauma menikah melalui sekolah-sekolah. Mungkin nanti di PDTP2A juga kita ikut ya Bu Alen, akan ada kegiatan kita di sekolah itu mungkin bisa, walaupun materi itu tidak tertulis seperti itu, tapi kita bisa titipkan kepada narasumber nanti hal-hal yang seperti itu, bahwa kamu jangan takut menikah. Kalau mereka takut menikah berarti kita tidak melaksanakan lagi sunnah Rasulullah. Tidak melaksanakan lagi sunnah, karena menikah itu adalah separuh dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita kerjakan di dalam pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah gitu. Nah, jadi memang kerjasama dari semua lini, baik dia organisasi perempuan ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, kita perlu bersama-sama memberikan pemahaman ini kepada anak-anak kita. Kebiasa seperti itu.
0: Berarti sangat memungkinkan ya, seperti yang dibilang Ibu Halen itu, memasukkan pelajaran tentang pernikahan ke sekolah.
3: Ke sekolah.
0: Gitu. Itu sudah dimulai.
3: Tapi itu yang bukan memasukkan ke dalam kurikulum, ya Bu Halen. Tapi mungkin dalam kegiatan-kegiatan free,
0: kegiatan
3: ekstrakurikuler, ekstra mereka. Situ. Saya rasa kita juga bisa Kalau dari BKKBN, kalau kami tidak salah, itu kan ada PIK remaja di situ, PIK remaja di sekolah, ada konseling sebaya di sekolah, itu di sudah ada di sekolah-sekolah itu PIK remaja. Jadi PIK remaja itu dia punya konseling sebaya, umpamanya dia tidak bisa curhat kepada guru BP-nya, kemudian anak inilah, temannya inilah yang diberi pemahaman supaya dia bisa temannya itu curhat kepada dia. Jadi ada
0: diangkat sebaya. Menjadi duta,
3: duta sekolah kan ada, kalau di KPN juga ada duta remaja.
2: Tapi konsernya itu kepada kesehatan reproduksi.
0: Nah, betul.
2: Jadi barangkali konsen kita kepada kesehatan reproduksi juga ditambah dengan kesiapan menikah setelah setelah ini. Jadi
0: karena kejiwaan ya.
2: Iya, dari kejiwaannya. Jadi malah penelitian ini kecemasan itu merupakan salah satu persoalan di generasi Z, tetapi mereka itu tidak hanya 3%, kurang dari 3% yang datang ke profesional. Jadi dia ditahan sendiri. Jadi barangkali ini perlu juga guru BK di sekolah juga membekali siswanya. Kemudian kalau selama ini di perguruan tinggi atau di SMA itu ada belajar kewirausahaan, barangkali dalam program kewirausahaan itu juga kesiapan untuk menghadapi masa depan, salah satunya dengan menikah. Jadi barangkali program-program ini perlu diberikan lagi, bukan hanya tentang kewirausahaan, tetapi jangan sampai ya usaha bagus tapi takut juga menikah kan gitu.
3: Uang jadi, sudah banyak ya.
2: Jadi biasanya sebelum
0: jadi CEO tunggal, jadi dia enggak nikah.
2: Jadi di perguruan tinggi biasanya sebelum wisuda ada program untuk memberi bekal kepada wisudawan, ada program kewirausahaan. Jadi barangkali di sana diselipkan juga program kesiapan untuk berumah tangga. Jadi jangan hanya program yang di KUA setengah jam itu, karena salah satu faktor penyebab kata orang perceraian itu karena programnya cuma setengah jam aja.
0: Oke, berarti lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk tentang keinginan tidak mau menikah ini lebih diintenskan lagi untuk generasi muda.
2: Jangan sampai jadi fobi dia menikah.
0: Jangan sampai fobia ya. Pertanyaan terakhir nih, karena kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita. Apa mungkin di organisasi perempuan di Sumatera Barat itu mengikutkan atau mengambil peran untuk laki-laki ya, untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena selama ini urusan perempuan ya. Nah, mungkin dari organisasi perempuan bisa merangkul laki-laki muda kayak organisasi komunitas motor, komunitas yang lain, menjadi agen begitu, Ibu Sri. Apa mungkin itu dilakukan?
3: Kami rasa mungkin saja ya Bu.
2: Peluangnya terbuka.
3: Bisa saja peluangnya terbuka. Jadi karena memang kita di sini tidak boleh bias gender ya, bias gender.
0: Betul.
3: Harus perempuan saja yang tahu, kemudian laki-laki enggak mengerti. Harusnya kita kedua belah pihak supaya mereka sama-sama punya satu persepsi dengan apa yang akan dituju oleh keluarga itu kan. Kadang-kadang kan kita masuk ke organisasi-organisasi Karang Taruna itu kan sudah biasa kita. Ke sekarang banyak anak-anak laki-laki ini kegiatannya memang kalau kegiatan yang menonjol untuk Sumatera Barat, kelompok-kelompok laki-laki tidak pernah kita lihat anak-anak remaja ya. Karang Taruna pun kurang, olahraga pun tidak kelihatan ya. Kalau kita lihat ya sekarang ini.
2: Makanya fokusnya ke sekolah itu, karena di sekolah didengar oleh laki-laki dan perempuan. Perguruan tinggi didengar oleh laki-laki dan perempuan. Jadi mempersiapkannya kayaknya barangkali memang kita titip ini ke lembaga-lembaga pendidikan selain dari organisasi-organisasi perempuan. Kadang-kadang rincian tindak lanjutnya ini enggak begitu intens ya kalau ya, di organisasi, tapi kalau di sekolah dia bisa melihat dampak dari suatu kegiatan itu ya, sejauh mana gitu,
3: berlanjutan
2: anaknya ada di sana terus selama sekian tahun. Jadi barangkali hal yang penting sekali kita titipkan bagaimana program ini masuk ke sekolah, tidak hanya kewirausahaan saja, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik gitu.
0: Iya, mereka sehingga menjadi agen untuk temannya sendiri. Iya, ya, betul juga. Oke. Okay.
3: Kemudian juga bisa mungkin ke organisasi-organisasi pemuda yang di pemuda yang lingkungan, yang di lingkungan itu. Contohnya kalau di Muhammadiyah dan Aisyah ada pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada Tapak Suci. Tapak Suci itu umumnya kan kebanyakan laki-laki. Kemudian pemuda Muhammadiyah juga dia bergerak, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga. Jadi bisa seperti itu dilaksanakan kegiatan yang kita bicarakan ini kepada mereka agar mereka berperan mengambil peran di dalam di dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan ini, terutama sekali terhadap generasi mereka sendiri. Kami rasa seperti itu.
0: Emang harus masif gerakan kita dari sekarang ya.
2: Daripada terlanjur.
0: Iya, betul.
2: Kita mau mempersiapkan generasi emas, tetapi kondisinya jangan lemah.
0: Betul, ya, betul.
2: Tapi memang harus tangguh dari segala hal.
0: Iya, harus bergerak terus. Masya Allah. kita doakanlah mudah-mudahan apapun kegiatan kita, perjuangan kita dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ada hasil yang lebih baik ke depannya. Begitu. Terakhir saya ke Ibu Sri dulu, closing statement untuk tema kita pagi ini.
3: Jadi untuk tema kita pada pagi hari ini, para pendengar yang kami hormati, kita generasi muda kita memang sekarang dihadapkan kepada banyak persoalan-persoalan di sekelilingnya yang membuat dia mendapatkan kekerasan. Untuk itu kita perlu membekali mereka dengan hal-hal yang mungkin terjadi terhadap lingkungan mereka, di sekeliling mereka. Nah, jadi perlu kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka bagaimana menghadapi apabila suatu saat dia mendapatkan kekerasan, bagaimana dia bisa membela diri dalam situasi yang seperti itu. Kemudian untuk jalan keluar ini semua, tentu kita perlu memperkuat keluarga. Memperkuat keluarga dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mereka, terutama sekali untuk psikis mereka. Jadi kenyamanan zona nyaman dan zona tentram harus ada di rumah.
0: Mungkin saja. Terima kasih Ibu Tri. Ibu Halen, silakan.
2: Terakhir kita menyatakan bahwa kita harus mempersiapkan generasi muda, terutama generasi Z, untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Oleh karena itu peran keluarga, pendidikan dan lingkungan masyarakat harus semakin kondusif untuk mempersiapkan hal itu dan membuat program-program yang bisa menghilangkan fobi dan trauma generasi muda terhadap pernikahan, kemudian juga program-program yang efektif untuk kemajuan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita berhasil menggapai bonus demokrasi pada 2045.
0: Iya, salah satu caranya tadi dengan menghilangkan keinginan untuk tidak menikah dari generasi muda kita
2: Dengan sampai semuanya seperti itu.
0: Tapi mudah-mudahan
2: harus nol, harus kita zerokan lagi.
0: Mudah-mudahan dengan perjuangan ini membuahkan hasil ke depannya.
3: Insyaallah.
0: Baik, terima kasih Ibu Sri dan juga Ibu Halen di Beranda Perempuan sudah hadir pada pagi hari ini dalam perbincangan kita dengan tema dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk generasi muda. Oke, tetap bersama Perempat RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: manfaat RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Di sana Padangang prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra daerah Sumatera Barat, desainer grafis asal Kota Padang Fajar Novario terpilih menjadi pemenang sayembara identitas visual hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karya Nandi Usuang berhasil menjadi logo resmi peringatan HUT RI 2026 sesudah meraih dukungan tertinggi dalam pemungutan suara nasional. Fajar dan merupakan Art Director Aumun Desain Berau mengungguli ampe finalis lainnya melalui tahapan kurasi nasional, yakni juga paparan publik hingga polling dan melibatkan masyarakat. Logo rancangannya memperoleh ampe pelampe 0.73% dari total 68.569 suara. Bagi Fajar, kemenanganku indak sekedar pencapaian pribadi, melainkan kesempatan untuk menghadirkan karya dan dapat mempresentasikan semangat bangsa Indonesia. Sebelum dinobatkan sebagai pemenang, Fajar mempresentasikan konsep desain dalam paparan publik kandidat logo HUT ke-81 Republik Indonesia dan diselenggarakan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia pada 26 Juni 2026. Informasi selanjutnya, pasar tanah kongsi di Kota Padang tadi dipersiapkan sebagai salah satu destinasi wisata gastronomi unggulan dan terintegrasi dengan kawasan cagar budaya Kota Tua. Upaya itu dilakukan untuk memperkuat posisi pasar rakyat Tasabuhi sebagai ikon wisata kuliner khas daerah. Kepala UPTD Pasar Tanah Kongsi Dinas Perdagangan Kota Padang Mas Rizal Rabais mengatakan pengembangan pasar difokuskan pada keunikan kuliner lokal dan dimiliki sarato peningkatan kualitas fasilitas melalui penerapan standar nasional Indonesia SNI. Menurutnya, Pasar Tanah Kongsi memiliki karakteristik kuliner dan indak ditemukan di tempat lain karena merupakan hasil akulturasi ampe budaya yakni Minangkabau, Tionghoa, India, Junias. Dalam mendukung kenyamanan pengunjung jauh wisatawan, pihak UPTD telah melakukan penataan ulang lapak pedagang dengan mengacu pada regulasi tentang pasar rakyat dan penataan tersebut mencakup aspek keberhasilan, keamanan, sarato, pembagian zona berjualan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo dah. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroy dari kening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape Barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape Barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape Barajui.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Yaudah, iya.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dah!
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Lape Bajuy, begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Bajuy karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajuy. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape barajuy sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajuy didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajuy.
4: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat, lakukan meditasi, tidur yang cukup, selalu berpikiran positif, dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Salah pandangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tarif turut memperingati Hari Keluarga Nasional bersamaan Johapel Gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten. Dalam apelko disampaikan pentingnya peran keluarga dalam pengasuhan untuk menciptakan generasi masa depan Indonesia. Saat membacakan pidato Menteri Kependudukan Jo Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, Wabub Yulian Evi mengatakan peran keluarga sangat krusial dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Dengan bonus demografi Indonesia, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu dan dimulai dari keluarga. Pemerintah pun telah memetakan 3 tantangan utama guna memperkuat sumber daya manusia di bidang kesehatan, terutama untuk mengatasi stunting. Informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang kereta api Pariaman Express pada puncak pelaksanaan Festival Tabuik 2026 di Kota Pariaman. Tingkat okupansi kereta bahkan mencapai 158% dari kapasitas tampek duduk nanta stadion. Kepala Humas KAI Divisi 2 Sumatera Barat Reza Sahab mengatakan pada puncak Festival Tabuik, Kereta Api Pariaman Express melayani sebanyak 6.702 balai pelanggan dalam sehari. Sementara untuk kapasitas tampek duduk dan disadiokan untuk 10 perjalanan kereta api per hari hanya sebanyak 4.240 kursi. Menurutnya dibandingkan hari normal yang rata-rata melayani sekitar 3.000 pelanggan per hari, jumlah penumpang pada puncak Festival Tabuik meningkat sekitar 120%. Reza menyebutkan lonjakan tasabih mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api sekaligus kesiapan KAI dalam madoi tingginya permintaan angkutan pada momentum wisata.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Seni tradisi randai adalah kesenian rakyat yang awalnya merupakan permainan anak nagari atau setingkat desa di Sumatera Barat yang mengkombinasikan unsur seni teater, seni tari, seni musik, cerita, syair-syair, dan unsur sile atau silat yang merupakan sumber gerakannya. Begitu kompleksnya unsur seni yang ada dalam randai dan ada unsur teaternya, membuat randai menjadi sebuah seni pertunjukan yang sangat populer di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat, bahkan sampai melintas ke daerah-daerah yang menjadi wilayah penyebaran kebudayaan Minangkabau masa lalu di luar Sumatera Barat, seperti Kerinci, Kuantan, Singigi, dan lain-lain. Seperti yang diungkapkan oleh Kasih Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Viveri Yudi, MPD.
1: Randai menjadi kesenian yang sangat populer di Minangkabau. Ini jadi permainan bagi anak nagari dimanapun wilayah budaya Minangkabau yang sebagiannya adalah Sumatera Barat sekarang. Artinya randai tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga ada di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi wilayah budaya penyebaran budaya Minangkabau, sampai ke daerah Singinggi, Kuantan, Kerinci, dan lain-lain itu. Randai itu jadi unik karena di dalam pertunjukan randai itu yang sekarang itu ada unsur teater di situ, ada unsur tari di situ, ada musik di situ, ada cerita, dan yang lain-lain. Jadi kesenian ini memang menjadi khasnya masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau.
0: Dalam perjalanannya, randai sebagai sebuah seni pertunjukan rakyat bermetamorfosis menjadi seni teatrikal. Hal ini disebabkan randai secara strukturnya dipengaruhi oleh kesenian teater bangsawan di Malaysia dan opera Melayu di Singapura, yang juga mempengaruhi seni teater modern lainnya secara umum di Indonesia. Sehingga randai menjelma menjadi sebuah seni tradisi pertunjukan yang telah dilengkapi dengan naskah dan penokohan, sebagaimana yang dituturkan kembali oleh Viveri Yudi.
1: Namun dari sejarahnya, randai saya temukan dari hasil foto seorang Belanda namanya C. News, kalau saya tidak salah. Dia memposting pada saat itu, dia menyebutkan ada foto di halaman kantor pemerintah Belanda pada saat itu di Perang Panjang. Dalam foto itu ada orang bermain musik satu orang dan ada yang berada di tengah empat orang. Sepertinya mereka menari dan diiringi musik itu, dan sekitarnya ada yang menonton, termasuklah pemerintah Belanda itu. Senius mengatakan fotonya itu adalah randai. Jadi kalau dengan demikian, randai yang dulunya tidak seperti bentuk yang sekarang. Catatan lain bahwa randai itu mulai memakai naskah dan penokohan itu 1926 itu ada di Bukit Tinggi, kemudian disebut juga ada yang dari Payakumbuh.
0: Dalam penampilannya, randai dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan dengan dasar gerakan sile atau gerakan silat masing-masing daerah dari mana grup itu berasal, sambil menyampaikan

0: menepuknya dengan dua tangan yang menimbulkan bunyi mirip suara gendang. Di awal kemunculannya, cerita yang diusung dalam pertunjukan Randai biasanya diambil dari cerita-cerita rakyat dan cerita kepahlawanan Minangkabau dahulunya. Di antara cerita Randai yang populer adalah cerita Cindo Mato, Malin Deman, Anggun Nantongga, dan cerita rakyat serta legenda lainnya. Karena Randai awalnya lahir dari permainan anak nagari di Minangkabau, tidak ada catatan pasti yang menyebutkan asal-muasal Randai tersebut. Dan karena cerita yang dibawakan kala itu bersumber dari cerita rakyat, maka disinyalir pada masa-masa awal kemunculannya, Randai belum menggunakan naskah dan penokohan sebagaimana Randai yang ada saat ini. Seperti yang diungkapkan kembali oleh Viveri Yudi dari Dinas Kebudayaan Sumatera Barat.
1: Randai itu menjadi terpengaruh oleh kesenian atau yang dinamakan teater bangsawan. Bangsa teater bangsawan ini bermula di salah satu pulau di dekat Malaysia, tetapi di situ pulau itu dari orang India, berkembang menjadi teater bangsawan yang karena cerita-ceritanya tentang bangsawan yang Malaysia. Teater bangsawan ini mengalami pasang surut dan akhirnya muncul kembali yang diperakarsai oleh orang yang Cina, keturunan Cina di Singapura. Mereka dia namakan yang dulu namanya teater bangsawan, kemudian diperkaya dengan musik, mereka namakan itu adalah opera Melayu. Nah, inilah yang akhirnya mempengaruhi teater modern secara di awal perkembangan teater modern secara nasional. Jadi tidak hanya Randa yang terpengaruh, tapi juga ada Maknyong di Riau, juga ada kesenian Lenong dan yang lain-lain yang secara struktur hampir sama seperti Randai, diawali dengan prosesi, pemain-pemain dengan musik, dengan gerakan-gerakan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan, persembahan, mohon maaf dan segala macam, kemudian dilanjutkan dengan resume atau namanya sinopsis daripada cerita, lalu masuklah pada bagian-bagian cerita.
0: Akhirnya Randai telah berkembang dengan mengadopsi format teater modern dalam membawakan kaba atau cerita lama melalui dialog dan dengan menggunakan syair-syair yang didendangkan yang dinamakan gurindam. Gurindam itu membawakan dendang daerah masing-masing. Kemudian mereka bergerak melingkar yang dinamakan gerak galombang, di mana gerak gelombang ini bersumber dari sile atau silat di daerah mereka masing-masing. Dengan demikian, Randai itu tumbuh dengan bahan-bahan materi-materi yang ada di daerah masing-masing, termasuk corak gerak sile yang dipakai dalam merandai masing-masing daerah itu. Namun, sekarang Randai itu cenderung menuju penyeragaman, yaitu pesan atau cerita yang dibawakan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan, dengan dialog yang simpel dan lugas, dan tidak lagi terbatas cerita-cerita lama maupun legenda. Aktingnya pun juga sudah mengikuti aktor-aktor di teater modern, namun tetap dengan ciri khas Randai sebagai sebuah seni tradisi khas Minang yang memakai gerakan sile sebagai dasar gerakannya, bahasa Minang sebagai bahasa pengantarnya dengan dialek khas masing-masing daerah setempat. Saat ini, Randai biasa ditampilkan di acara-acara yang diadakan oleh masyarakat suatu nagari di Sumatera Barat atau yang dikenal dengan Alek Nagari, acara pesta pernikahan, dan acara resmi lainnya. Demikian, saya Hatorman untuk Pro 4 RRI.

0: negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada rugun tunggal, ayo tancap, itu buat malam mangkat. Malam mangkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi, cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat Pak nyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, sekarang kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya Rebana Qasidah, naik sedikit ke Hadroh, naik sedikit ke Marawis, naik sedikit ini paling tinggi Ketimpring. Ada lagi satu jenis Rebana Biang itu sedang dikembangkan di dinas kebudayaan ya. Itu rebana bisa besar Pak gitu kan, biang-biangnya namanya biang kan, biang itu besar gede-gede ya, itu rebana biang. Ada jadi disertai dengan tari belenggu, dia ada tariannya. Nah itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu Rebana Ketimpring.
0: Betawi, permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu Kusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh, Al-Quran. Kalau yang kita bisa, Muammar Z.A. tuh kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji, salah satunya ada lagu Sike namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawat. Nah salah satunya lagu Sike. Ya lilian lilian lil. Nah gitu. Jadi pengantin itu filosofinya, selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah, seorang suami itu harus mampu melindungi istri, kan gitu ya, dengan jadi jagoan bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa harus kalau Betawi itu duluan khatam Quran apa ya. Nah ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada gitu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya tuh pernah tanya dengan kong kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar Ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan. Misalnya untuk untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam angkat itu kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam angkat namanya. Jadi main pasalan, tuh main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua berkembang untuk bawa pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya. Kalau awalnya sih mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan, kalau dipakai adat Betawi itu biasa dipakai pakai adat Betawi ya main juga untuk mengantarkan pengantin mau ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari dia turun dari mobil kita antar sampai ke masuk rumah perempuan mau nikahan maka juga.
0: Selain Bang Sibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi. Tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai kita ini ya masih.

0: Suasana Padangan, Polres Padang Panjang menggelar turnamen Mobile Legend Esport Kapolres Cup Road to Kapolri Cup 2026 di Aula Tatia Dara Kapolres hari Senin 29 Juni 2026 Kapatang. Kegiatanku menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara KAS80 sekaligus upaya mendorong pembinaan atlet e-sport di kalangan generasi muda. Sebanyak 50 peserta mengikuti turnamen dan juga diharapkan menjadi wadah mampaare hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kompetisi nan sehat serta sportif. Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak nan ala mendukung penyelenggaraan turnamen. Menurutnya e-sport kini menjadi salah satu cabang dan memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi. Beliau menambahkan melalui kegiatan ko, Polri Neo semakin dekat dengan masyarakat, khususnya para generasi muda, sekaligus magia ruang untuk generasi muda mengembangkan bakat jo kemampuan di bidang e-sport. Informasi selanjutnya, sebanyak 2.307 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Pariaman Tanga menerima bantuan penganyang diserahkan langsung Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Ashar. Satio keluarga penerima manfaat menerima bantuan bares sebanyak 20 kg dan juga 4 liter minyak goreng untuk 2 bulan taituang dari periode Februari dan Maret 2026. Afizal mengatakan bantuan panganku merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok, meringankan beban pengeluaran, serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Beliau menegaskan komitmen pemerintah Kota Pariaman dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, serta membantu keluarga dan membutuhkan melalui berbagai program yang bersinergi dengan pemerintah pusat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nantigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Pulau Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
2: Hai, aku Putu.
3: Aku Christine, sahabatnya Putu.
2: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
7: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan

الله أكبر الله

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1 Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas dari DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta serta Dekranas DKI Jakarta ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan, ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari Jakarta. Dan tentunya Aie kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aie di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
2: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
2: Benar.
1: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
2: Udah siap, udah oke ini.
1: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
2: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepon Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
2: Kabar baik ya Bu ya?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
3: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
2: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
3: Sepertinya begitu.
2: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa.
1: Baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
3: Iya, terima kasih Mbak.
1: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
2: 08-12-13-14-10-39 ya, untuk siang hari ini.
1: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
2: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
3: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, oh, hampir 29 tahun.
2: Oh, wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
3: Hampir 29.
2: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
3: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
2: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
3: Betul, Mbak.
2: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih, Bu.
3: Iya. Awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak, makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit. Dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
2: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
3: Iya.
2: Yang mendorong ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
3: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Okay. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan dan itu merupakan udah syarat mutlak wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Okay. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
2: Oke. Okay. Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu.
3: Harus. Iya. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya.
2: Oke. Okay.
3: Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
2: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
3: Sekarang masih, walaupun mungkin mediumnya udah beda ya. Karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
2: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
3: Iya, betul.
2: Sampai dengan saat ini?
3: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
2: Oke.
3: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya, salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
2: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu.
3: Nambah,
2: ya, Bu, ya?
3: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
2: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
3: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
2: benar.
3: Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak walaupun awalnya memaksakan. Tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
2: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya. Karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya Bu ya. Oke. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
3: Waduh.
2: Nah. Waduh. Bagaimana nih untuk menerapkan teman-teman menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya.
3: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya enggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih. Saya mau kebetulan mau ke sini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
2: Tenggelam gitu ya.
3: Iya, tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa. Dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
2: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
3: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
2: Iya, benar.
3: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita, para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh, kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
2: kurang gerak ya.
3: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
2: Misalnya seperti apa nih, Bu?
3: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
2: Iya.
3: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya. Kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
2: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
3: Bisa lomba.
2: Romantis gitu.
3: Betul. Itu okay. Kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
2: Oke, okay. Ingin menggait seperti itu ya.
3: Betul.
2: Oke, okay. Sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
3: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
2: Keterbatasan
3: waktu.
2: Okay.
3: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
2: Benar.
3: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
2: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena kayaknya keterbatasan belum. Waktu tadi
3: iya,
2: ya.
3: Iya, waktunya sempit makanya.
2: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
3: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
2: Okay.
3: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, yaitu harus buka di
2: luar jam sekolah.
3: Kerja. Kayak kami nih Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
2: Okay.
3: Jadi mereka matikan lampu, kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
2: Oke.
3: Nah kalau memungkinkan gitu.
2: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
3: Iya.
2: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
3: iya,
2: maksudnya Bu ya.
3: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
2: Jadi itu juga bisa menciptakan
3: literasi budaya baru. Literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
3: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
2: ada
3: di perpustakaan, ya.
2: Event seperti apa?
3: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
4: Oke. Baik kalau gitu. Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
2: 08 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
4: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di Nusantara, teleponnya di 021-350-4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812-1124-928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya? Atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
3: Tetap perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan. Bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
4: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya, Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya, Bu, gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya, Bu ya, ke arah sana ya?
3: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak, bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ya, ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya, Mbak,
4: ya,
3: dengan diangkatnya ada RELIMA, relawan literasi masyarakat yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi, Mbak,
4: ya,
3: semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
4: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
2: Terus kalau malu deh. Jadi, dilanjutin ya.
4: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
2: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu, Bu ya.
3: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh, Mbak.
2: Banyak ya.
3: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
2: Iya, benar.
3: Akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia,
2: Iya. Padahal matematika juga ikut, Bu ya.
3: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
2: Iya,
3: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
2: Seni sastra juga termasuk.
3: Betul
2: gitu,
3: banget.
2: Ya. Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak temen aja gitu.
3: Kayak temen, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener, Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin, Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya, Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah, itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan, Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
2: Benar.
3: Ada dola,
2: AI salah
3: ada,
2: satunya.
3: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
2: Iya.
3: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
2: Oke.
3: Nah,
2: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu, Bu ya.
3: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
2: Iya.
3: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas.
5: Tapi kadang-kadang sih di atas saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka, bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
2: Okay.
5: Balik ke iman.
2: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
5: Iya.
2: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
5: Ya makanya.
2: Ya kayak ya.
5: Saya di satu sisi dia pinter.
2: Pinter membobol.
5: Betul.
2: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sebenarnya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya.
5: Iya.
2: Bu, ya.
5: Di satu sisi mereka kena hukuman.
2: Iya.
5: Tapi di hati kecil. Saya nggak munafik, dari kecil saya kagum. Jadi lo anak ini kalau bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
2: Tapi ada ketakutan nggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
5: Jelas enggak
2: ya?
5: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
2: paham
5: dan yang nggak paham itu kan ada, sudah ada di kita tahu gitu, dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya,
2: dari stressingnya juga ya.
5: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
4: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Perompat Jakarta ada yang gabung nih Bu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
5: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
4: Yeah.
5: Dibanding ya.
4: Yeah.
5: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
2: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih Pak?
4: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
5: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksklusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya, lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
2: Yeah.
5: Di sini agak sulit.
2: Tantangannya lebih
5: berat ya. Karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan, itu kita membuat agenda betason buku.
2: Betason.
5: Betason buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
2: Okay.
5: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
2: Oke. Okay. Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya.
5: Yeah.
2: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya.
5: Sebenarnya
2: betason
5: iya.
2: Ya.
5: Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
2: Betul.
4: Iya. Yeah. Baik. Okay. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada enggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapu Pusopinan.
2: Mentawai ya.
4: Heeh, di Mentawai.
5: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
2: Keren banget.
5: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
2: Kita tuh kalau nggak salah ada loh, Bu, di kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
5: Kalau
2: perpustakaan yang di Sempan itu.
5: Saya belum. Oh, ada perpustakaan cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
2: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
5: Itu
2: gitu.
5: Kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya.
2: Iya. Yeah.
5: Ah, itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
2: Oke. Okay. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak ya.
4: Iya, silakan.
2: Oke, okay, perempuan selamat siang.
6: Selamat siang, Santara.
2: Oke, okay, ini sama siapa nih?
6: Dengan Cik Guri.
2: Cik Guri ya, oke.
6: Aduh, ternyata.
2: Oke, okay. Langsung aja ke pertanyaannya.
6: Tanya dulu sama Bu, Jakarta, Kak. Anak-anak.
4: Iya, Cik Gu, silakan.
6: Oke, sehat selalu. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru kita. Ibu Rita, salam kenal ya.
5: Iya.
6: Ibu Rita, obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya Nusantara ini di kelompok sungai liat menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
5: Bener banget.
6: Jadi apa Bu nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman nih Bu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah. Terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Itu saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat datang di saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
4: Ya, silakan.
2: Ya, silakan nih, Ibu.
5: Iya. Ada tiga pertanyaan
2: tadi. Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
5: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangannya
2: nyaman ya.
5: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh, Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya, tapi program yang kita lakukan.

0: Cara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya, boleh.
1: Oke. Ya, perempat, selamat siang.
2: Ruang ya. Kita
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
3: Mbak Ega.
1: Mm-mm.
3: Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
3: Dengan siapa Ibu Nasum yang ini?
1: Kenapa?
3: Dengan siapa yang Nasum?
4: Ibu Rita.
1: Ibu Rita.
3: Ya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
3: Dan juga untuk Bonana yang ada di Jakarta, selamat siang.
4: Iya, siang Bang, silakan.
3: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam di terakhir itu baik Ibu. Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaum muda gitu, milenial gitu. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
1: tidak
0: rasa,
1: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh-suruh datang.
1: Iya.
0: Supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
0: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin gak ada dana lagi.
1: Kendala
0: jadi,
1: juga
0: iya.
1: Ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet. Jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun. Apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli gak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue. Pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya. Ya. Dan tergantung kita aja. Mampu enggak kita menyebarkannya? Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria ya.
0: Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling, kita ini aja, bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya untuk ruang belum jawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah bugur ya.
0: Sudah bugur ya. Udah. Ruang yang nyaman, akses buku akses, gak kemudian
1: mesti,
0: yang
1: gak ketiga, mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah masuk nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu.

0: seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
1: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu
0: Iya.
1: udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi,
0: Numerasi.
1: kemudian finansial, digital, kemudian apa kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak itu nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin. Itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
0: Banyak cara gitu ya.
1: Banyak cara.
0: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
1: Milenial. Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin, yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa, yang udah kerja di luar negeri, mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak bagi seorang guru ya.
0: Iya.
1: Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
0: 100 loh ya.
1: Jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Oh, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya. Akan terbukanya mungkin yang lebih khusus. TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
0: Iya benar. Mungkin
1: ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
0: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin tuh.
0: Oke.
1: Bangka Pinang sungai lihat nanti bisa terini di situ.
0: Tapi kalau menurut ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
1: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
0: percintaan kan?
1: Iya, kan
0: kuliner kan? Bisnis
1: itu kan? Udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
0: kalah saing.
1: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
0: Iya, tapi kalau Trelia ini masuk anak muda ya, Bu ya?
1: Muda sih.
0: Motivasi juga gitu
1: motivasi
0: ya.
1: Motivasi muda.
0: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh pindahnya kemana sih gitu,
1: iya,
0: anak muda ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya, Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha
1: iya.
0: Gitu.
1: Nah, justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
0: Iya.
1: Ya, itu kan sangat membius, tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
0: Iya,
1: ya, bisa menghasilkan banyak. Jadi
0: ada
1: memang
0: plus minusnya juga ya.
1: Game ya, lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
0: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
1: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena terkadang iya, terkadang kan enggak, itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Mm-hmm. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
0: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
1: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya, untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
0: Sepertinya ya.
1: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan budget gitu loh. Menyiasati.
0: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
1: Iya.
0: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu Bu ya. Betul. Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
1: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
0: Berarti lebih kepada mengarahkan
1: ya, Bu ya? Diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
0: Jangan bosan
1: ya. Tetap harus.
0: Oke, kontrol yang pasti ya.
1: Betul.
0: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu? Ataupun TBM tadi.
1: Iya. Yeah. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, itu dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini, jadi seperti jargon forum TBM Bubble, Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
0: Oke. Okay. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya, ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gabar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayu Pemariannya masih lanjut temenin Dimari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: warga Kelurahan Kedoya Utara ikut pelatihan makanan dan minuman yang diadakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD DKI Jakarta Barat secara Mobile Training Unit di RP Petra Kedoya Utara, Jalan Ratu Mawar, LRT 02 RW 01. Direncanakan pelatihan berlangsung hingga Selasa 14 Juli 2026. Lurah Kedoya Febrian Syah mengatakan kegiatan diikuti perwakilan unsur kader PKK, pengelola RP Petra dan kader Dasawisme ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kedoya Utara, Puji Rahayu, mengatakan bahwa selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapat berbagai materi dan praktek membuat aneka masakan seperti kari, soto Betawi, soto Kudus, dan rendang, serta mengolah minuman kopi. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah bandar udara atau bandara di Indonesia. Penambahan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini sudah ada 257 bandara yang beroperasi dan akan ditambah menjadi 296. Rencana tersebut tercantum dalam tatanan kebandar udaraan nasional, sehingga total rencana induk bandar udara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan sudah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandara baru. Lukman juga menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padanga, selamat siang untuk Dun Sana Padanga di Menusa Jo Brado, Besoba Bali, Besamu Riri Antika tentunya di Ranah Minang. Siang untuk edisi hari Selasa Dun Sana Padanga 30 Juni 2026. Iko hari Selasa terakhir di bulan Juni Dun Sana Padanga, bisa lo masuk lo bulan Juli gitu Dun Sana Padanga. Yo akan mengawani Dun Sana Padanga begitu sampai ke jam 8 balai waktu Indonesia Barat. Tadi selama 1 jam kita ala pulo mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari ini ko. Dan kini ko kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sana Padanga. Tapi sebelum kita akan berbagi informasi, kita kaca lagu Minang dari Rayola Layata Kambang Suri Bapantangan.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kebutuhan cairan acobana baru kita sadari yo ketika rasa haus iko muncul, padahal menjaga hidrasi idealnya dilakukan secara konsisten yo sepanjang hari. Jo bukan hanya saat kita tubuh kita kok mulai memberikan sinyal kekurangan cairan. Nah, dan secara pandangan sejumlah studi menunjukkan bahwasanya asupan cairan itu memiliki peran penting dalam menjaga status hidrasi tubuh. Dalam survei yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, cuma menemukan masih adanya kelompok masyarakat yang alum memenuhi kebutuhan cairan hariannya. Karena itu di secara pandangan membangun sebuah kebiasaan minum air putih secara teratur itu menjadi hal yang perlu diperhatikan di tengah aktivitas yang semakin padai. Dan tentunya di secara pandangan ada panduan hidrasi 3-2-1 sebagai pengingat sederhana dan dapat diterapkan dalam keseharian dan secara pandangan. Dan tentunya dengan cara pandangan seperti ya, informasi seputaran kesehatan lainnya, Beko kita akan berbagi informasi balik setelah nan barikiko.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Dulu hampir setiap hari kita dengar.
2: Hah? Itu suara apa, Kek?
1: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
2: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
1: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
2: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
1: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
2: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
1: Dengan senang hati, kakek akan mengajarkan biar budaya kita tetap hidup.
3: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
4: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikuti lagu dari Silva Hayati, Luko Masih Membake Batu Asih Dusun Pandangnya. Apalagi kalau Luko ko muncul karena sesuatu atau orang nantadake memberikan Luko yang paling dalam, itu bakal lama membakehnya dusar pada, bakal lama hilangnya gitu dusar padanya. Indah dendam tapi tak inge gitu, yang membuat lukutku sangat mendalam gitu dusar padanya yo. Dan tentunya kita akan masih berbagi informasi kesehatan untuk dusar padanya. Liburan acobana identik jo wakatu santai, rebahan jo jadwal nan lebih fleksibel. Tambah kita sadari dun sana padaga, aktivitas fisik iku menjadi bakurang karena terlalu menikmati momen beristirahat. Padahal yo dun sana padaga, liburan ko justru bisa jadi waktu nampas untuk kita tetap aktif sekaligus memperarek hubungan jo keluarga lewai olahraga ringan nan acobana kita lakukan nambah keseruan yo jo indah teras melelahkan. Dan melansir dari laman freedomhealthysure.com, salah satu aktivitas paling simpel adalah berjalan santai di luar ruangan dosara padanya. Iko bisa kita lakukan di taman, area sekitar rumah, pantai atau tempat wisata. Berjalan kaki termasuk olahraga ringan dan aman untuk sadola umum, tetapi iko tetap bermanfaat untuk menjaga kebugaran jobare badan. Dan selain itu dosara padanya, suasana alam jo membuat pikiran kita lebih rileks, sejo obrolan antara anggota keluarga kita mengeri lebih hangat gitu dusara padanga yo. Dan tentunya dusara padanga ada beberapa olahraga atau ide olahraga ringan bersama keluarga yang bisa kita lakukan sampai menikmati liburan, karena kau masih liburan sekolah dusara padanga yo. Mungkin bisa olahraga berenang, dan mungkin bisa pula lakukan olahraga yoga bagi keluarga dusara padanya. Kan tentunya intinya dusara padanya yo, olahraga bersama keluarga saat libur kok harus indah, harus ribet atau terlalu ketat jadwalnya. Cukup pilih aktivitas yang disukai bahasamu, kita sesuaikan jo kondisi masing-masing, jo lakukan secara konsisten. Nah, jo cara sederhana iku dusara padanya, liburan menjadi lebih aktif, tetap aktif yo, tubuh kita lebih sehat, jo momen kebasaman pun semakin berkesan. Jadi mulailah dari olahraga nan ringan dulu, lalu coba macam-macam olahraga ringan lainnya bersama keluarga dan dusara padanya, pasti seru. Baiklah dan dusara padanya, kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serato jo informasi beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Karena di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut.

0: titik. Siapa sih yang gak kenal dengan tanda ini? Tanda titik ditemukan oleh Aristophanes of Byzantium, dan tanda baca ini sudah dikenal sejak abad ketiga sebelum Masehi. Fakta unik ya, titik pada awalnya tidak ditaruh di akhir kalimat, melainkan ditaruh di bagian atas baris. Sedangkan untuk makna dan kegunaannya, tanda titik masih sama sebagai akhir kalimat di suatu bacaan. Karena penggunaan tanda titik sampai saat ini tidak berbeda, jangan sampai salah ya.
1: Hey, ye orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
2: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan, merdeka atau mati.
3: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 15 waktu Indonesia Barat. Dun Sana Padangga, Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan Pilwana merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat negari. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat agar setiap tahapan Pilwana berlangsung lancar, jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin dan mendapat kepercayaan masyarakat. John Firman Pandu Jomang instruksikan kepada seluruh camai untuk meningkatkan koordinasi jo pemerintah negari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik dan dapat menggaduh jalannya Pilwana. Negari nan akan melaksanakan Pilwana diantaranya Panyakalan, Gantuang Ciri, Simanau, Batua Bajanjang, Salimpe, Alahan Panjang, Aya Dingin, Lolo, Surian, Kampung Batu Dalam, Aya Luwo, Kinari, Bukit Tandang, Muara Pane, Paninggahan, Kunci, Sibarambang, Paninjauan, Suli Aya, Jawi-Jawi, Barang Baru, Koto Sanijo, Nagari Aripan. Informasi selanjutnya dan Sana Padangga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian job mempersiapkan generasi nan labia siap membangun rumah tangga. Langkah tasabuh dinilai penting bana agar pendidikan keluarga indah hanyo diberikan menjelang pernikahan jo mampu menekan angko perceraian nan taruh naik setiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya tingginya angko perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami istri jo pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jo mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sora Padang, selamat sore balik untuk Dun Sora Padang ya, karena kini kalau jam 3 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kita bergeser ke program Dendang Dangdut untuk hari Dun Sora Padang ya. Di sesi yang pertama, kita akan berbagi informasi dulu putaran musik dangdut atau penyanyi dangdut di sana padanya, dan dibuka aja lagu dari Fitri Karlina 1 2 3 4 5 di sana padanya yo. Jadi lagu dangdut yang dimaksud 1 2 3 4 5 ko dan dinyanyikan oleh Fitri Karlina iko lagu ceria Dusara Padaga dan dirilis pada tahun 2023 dan di bawah naungan label Naga Suara. Dan iko pernah pulo kita tahun patang yo, kita pernah pulo wawancara sama Uni Fitri Karlina Bana ko Dusara Padaga. Dan tentunya lagu 1 2 3 4 5 ko baca rito tentang kebiasaan seseorang nana cobana menerima pesan atau WA dari seseorang yang indah dikenal atau gebetan yang suka batanya lagi di mana, namun aco bana diabaikan dun sana pandangnya yo. Dan kita masih akan mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut jo informasi pada kesempatan kini kok. Tapi sebelum itu kita kaca lagu dangdut dulu tuh suara pandangnya dari Armet KDI di balik cadar biru.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
6: Wow, boleh.
5: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
7: Aku yang mimpin doanya.
5: Boleh?
8: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
7: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
5: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
7: Ya, tapi...
5: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
8: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
5: Gitu dong, udah, akur.
9: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
10: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
9: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
10: rri.co.id
11: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanya. Cintaku Istimewa dari Siti Liza Dun Sana Padanya. Lama lagunya. Selama sayangnya aku ke kamu gitu Dun Sana Padanya. Dan tentunya Dun Sana Padanya, lagu Cintaku Istimewa dari Siti Liza ko Dun Sana Padanya itu menyampaikan makna tentang kesetiaan nam mutlak, kemudian ketulusan sarato padareman pasangan dan apo adonyo gitu Dun Sana Padanya. Jadi lagu ko menceritakan tentang seseorang nan siap mengawani kekasihnyo ko dalam segala kondisi baya nan susah maupun sanangnyo, jemanggap cintonyo sangat luas sarato spesial Dun Sana Padanya. Jadi memang lagu ko lagu keceriaan, kecintaan terhadap seseorang nan tulus sangai gitu Dun Sana Padanya. Baik, kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut pada sore kini ke Dun Sana Padanya. Serato kita informasikan dulu waktu sholat asar beko masa pada jam 5 bale lewat 50 mini waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa mini lain Dun Sana Padanya, dan beko kita akan masih lanjut pulau berbagi informasi seputaran musik dangdut di Indonesia.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: sih Mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pak.
1: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi, sekalian Papa beton ya.
0: Ya ampun, Pak. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pak.
2: Woyoy. Tutui juola selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak.

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarampadanga, Bupati Pasisir Selatan Hendra Joni di Painan mengatakan, hasil evaluasi capaian pendidikan Kineko harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan geotransformasi pembelajaran secara berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan mutu pendidikan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah melalui program unggulan Nagari Pandai. Kegiatan yang diikuti sekitar 300 siswa dari berbagai SMP, JMTS sederajat di Kabupaten Pasisir Selatan Tasabuy menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, serta membangun karakter geosportivitas dalam berkompetisi. Inyo pun menegaskan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan harus taruh mempakue kualitas pembelajaran agar mampu mencetak generasi nan cerdas, tangguh jo berdaya saing. Liga Sang Juara dinilai menjadi salah satu strategi untuk mendorong peningkatan kompetisi akademik peserta didik. Informasi selanjutnya Dun Sarampadanga, Bupati Kabupaten Damasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 jo desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial jo ekonomi nasional. Pemerintah daerah berharap cukup cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai desil 5 pada tahun nan katibo. Anissa menjelaskan pula bantuan gizi tasabuy disalurkan setiap bulan, juga akan taruh diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah itu dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masuk kehamilan, juga lanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan dan menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandangga. Kita masuk di sesi kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito pada hari kini ke Dun Sana Pandangga. Jadi silakan untuk Dun Sana Pandangga nangkanyo bergabung di line telepon kita di 0751 812 ampe atau di 08 sabale 66 092 ampe 0, atau bisa pula ke chat via WA karena ada beberapa lagu nan ala disadiokan oleh MD, tinggal Dun Sana Pandangga pilih saja gitu Dun Sana Pandangga. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore hari kini ke Dun Sana Pandangga. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang Kito.
0: Oke, ada Mbak Yul. Kabano.
1: Kabano baik. Sehat kabano.
0: Alhamdulillah no.
1: No Pak Alay sehat.
0: Segih no. Baiklah, Mbak Yul, Iko ada beberapa lagu dangdut yang ala kita sadiokan. Kita sabuin dulu ya Mbak Yul ya.
1: Ya boleh.
0: Oke, aduh, Caka cintai aku karena Allah dari Novi Aila. Sambala.
1: Itu aja, cintai aku karena Allah.
0: Oh, masya Allah. Baiklah, boleh Mbak Yu, salam-salamnya dulu silakan.
1: Salam buat Riri sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu panjang umur dan dimudahkan rezeki.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Salam kesan lagi menggoyang-goyang di Taruko tuh nggak lupa tuh.
0: Ah, iyalah harus.
1: Salam untuk Ustaz Mutu.
0: Ayo.
1: Kopi WA sedang gak ini, maka ini lah mau WA tuh.
0: Langsung bedering.
1: Nah, terus salam untuk Pak Roni Caniago sama jadi, Putri Kumbangnya, Pak Kelok Tambiran sama Emma. Yo. Ada Pak Buyang Tampai sama Manohara, Pak Buyang Paipo. Ada Sultan Pamenan,
0: enggak
1: lupa pula Pak Nur, Bu Nur, Bu Budak Kuinnya.
0: Iya,
1: terus
0: Mbak.
1: Ada yang di Mentawai, apakah sudah berangkat apa belum?
0: Bang Tommy.
1: Om Tony.
0: Oh, Om Tommy.
1: Ajak piala.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mbak Des juga di Astratek. Mbak ada Ides juga, ada Desi. Desi di Astratek, Desi di Steba. Ada Bu Zur juga. Pokoknya di salam, Diana gak lupa pula tuh. Diana itu yang punya Ancak tuh.
0: Oh, Niranca.
1: Niranca. Terus Baya. Ada Ika di Bone.
0: Jadi Mbak Yu.
1: Abang Cita Mame di Aceh. Pokoknya disalamin semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, baiklah. Kita
1: foto di Pariaman juga.
0: Oke, siap Mbak Yu.
1: Makasih Riri.
0: Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yu di Lubuk Linta. Kita coba tarimu penelpon selanjutnya dulu dan sarapan ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Baik, goyang kita Riri.
0: Oke, okay, Jusiako.
2: Sama Mama Ica Riri.
0: Mama
2: alias Desi.
0: Oke, okay, kurang yang disapu-sapu tadi.
2: Disapu sama Mbak Yul.
0: Iya,
2: makasih salamnya Mbak Yul.
0: Iya, Mbak Kaba Mama Ica sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Riri Mbak Akabanyo.
0: Segi-segi alhamdulillah mah. Segi semangat sampai 5 banaku ha.
2: Alhamdulillah kalau baik itu.
0: Jadi lama kok ada beberapa lagu dangdut yang akan kita sabar yang balik yo Mama Ica ya. Ada sama Lado dari Trio Macan, Sembuhkan Luka dari Owan, Memandangmu dari Ike Nurjana.
2: Memandangmu Riri.
0: Memandangmu, jangan memandang Riri ya. Ntar dia tuh cinta asik.
2: Nggak ada jatuh cinta sama Riri.
0: Oh, iya. Jatuh cinta karena selalu mendengar
2: kamu.
0: Adit.
2: Adit.
0: Adik. Oh, oke, baik.
2: Bukan Adit.
0: Cinta antara kakak dan adik ya Mama Ica ya. Oke deh. Mama Ica boleh salam-salamnya dulu silakan sore hari ini kok.
2: Salamnya pertama untuk Riri, adikku, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mama Ica.
2: Itu untuk Mbak Yul tadi, semoga sehat selalu.
0: Jadi
2: untuk Nana di BLB, Kak Nur, Bu Nur, itu untuk Uni Diana di Tunggu Hitam.
0: Oke.
2: Untuk sadonya salah.
0: Baiklah, Mama Ica.
2: Tempat terkecuali, Ri.
0: Oke, siap, Mama.
2: Spesialnya untuk adikku yang cantik jelita.
0: Masya Allah. Untuk kakakku, makasih.
2: Sama-sama adikku.
0: Oke lah kakakku ya. Baiklah, terima kasih Mama Ica. Baik.
2: Ya, terima kasih, Riri.
0: Oke, Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ica Dun Sarang Padangnya atau Uni Desi kata Mbak Yul ya di Siteba. Baik, silakan nangka bagabung balik ya di line telepon kita di 0751 812 41 ampe atau di 08 Sabale ada mana 092 ampe 0. Baik Dun Sarapananga, kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Selamat sore Riri.
0: Iya, ada Pak Nur Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Nur, sehat sore kini ko?
3: Alhamdulillah segeh benar.
0: Alhamdulillah segeh itu nampak ralu kok nak segeh. Ondeh susah juo beraktivitas.
3: Riri bading.
0: Oi, sama ngempe lima sangai ko Pak Nur, walaupun perut lita. Bayar.
3: Alun makan Riri.
0: Alun Pak Nur, dek banyak cemilan cepulu tadi yeah. Agak terlambe makan si siangnya.
3: Petang malam yo Riri.
0: Iyo. Riri jo. YouTube ala Pak Nur, banyak nangka cuti itu masuk tarus ya, Wak. Baiklah, silakan Pak Nur nio lagu dangdut yang mah.
3: Nanti enggak
0: ada. Oke, nanti tiga ado. Lagu Maukir Cinta dari Sedahlia, Merana dari Rita Sugiarto. Ketulusan cinta dari Eri Susan. Bintang Tertutup Awan dari Gunawan.
3: Bintang Tertutup Awan dari Eri.
0: Bintang Tertutup Awan, baiklah. Agak silau mungkin apa?
3: Iya.
0: Tertutup Awan. Baiklah, silakan Pak Nur. Salam-salamnya malam sore kini kok.
3: Pertama untuk diri sekeluarga kan.
0: Jadi terima kasih Pak Nur.
3: Mudah-mudahan segi-segi sadonya kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin, terima kasih banyak.
3: Anak jadi anak salehah.
0: Amin.
3: Rezeki Allah dan berkah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Sudah itu terima kasih untuk Mbak Yul tadi.
0: Jadi
3: Mama Ica tadi itu.
0: Iya, Mama Ica di Steba, Pak Nur.
3: Terima kasih Mama Ica. Namanya malam ke petang menyalam menyambut. Ini menyalam menyambut. Terima kasih.
0: Jadi.
3: Sudah itu untuk Bunda Queen. Bunda Nur di Simpang Dia. Yulmi di Mega Permai Limo.
0: Jadi.
3: Sudah. Putri Tanjung di Periaman. Pura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kilo 9, Roni Caniago, ada lo Roni Jamba kan?
0: Iya, ada dua.
3: Terima kasih Roni Jamba, petang menyalam yang bolo kan?
0: Jadi, siapa dong?
3: Sudah itu untuk Ajo beri kakak hari.
0: Jadi.
3: Itro. Asado saya lari.
0: Asado lah nyo.
3: Waktu pendek siang kau.
0: Sore kau pendek waktu Pak Nur.
3: Iya. Terima kasih banyak hari.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Lek masuk kan?
0: Iya, alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung Dun Sarapadangga. Dan kita akan jeda dulu Dun Sarapadangga di sesi yang pertama. Jadi kita akan putarkan lagu Nala dipilih. Jadi silakan nangka bagabong beko di sesi berikutnya.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapa yang beli baju? Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
1: Kris?
0: Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Nah tuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
0: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita masuk di sesi ke duo atau terakhir untuk Dendang Dangdut di sore hari ini kok. Jadi silakan Dunsara Pandaga dan Kanyo bergabung pada sore kini kok. Kita akan coba tarimo penelpon selanjutnya dulu Dunsara Pandaga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Dan kita bagoyang
0: kita pasutnya kok pak. Iya, jos ya. Jos ya kok pak.
1: Pak Saleh.
0: Iya. Oke, Pak Saleh ini lagu dangdut yang mako yang ala kita sadiokan.
1: Ayo, apa yang tinggal?
0: Dan tinggal ada mengukir cinta dari Sudahlia, merana dari Rita Sugiharto, ketulusan cinta dari Eri Susan, goyang gultik dari Jirayut. Ya mah, Pak?
1: Dan Rita Sugiharto.
0: Oh, Rita Sugiharto merana bayak labul ya. Salam-salam sore hari ini kok, Pak. Silakan Pak Saleh.
1: Ya hari ini do satu penggemar dari Pro Ape.
0: Jadi
1: terima kasih
0: Bali ya, baiklah do Pak Saleh dan barusan bagabung Dun Sana Pandanga dan tentunya Dun Sana Pandanga silakan nangka bagabung Bali ya. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali ya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum sore dari bagian kita.
0: Oke, ada Uni cantik, Uni Diana, Uni Ranca. Ke bahasa Minangnya cantik, bahasa Minang Ranca, bahasa Indonesia nya cantik.
2: Lagu cantik.
0: Cantik. Bagaimana kabar Uni Diana, sehat kak? Alhamdulillah sangat kamu. Iyo, Uni Diana nyo lagu mah.
2: Tadi apa,
0: Dit? Goyang gultik.
2: Mbak Al yang gultik.
0: Mbak Al tuh gultik kan biasanya kan identik dengan iti ya.
2: Goyang gultik aja dong,
0: Dit. Iya, goyang gultik.
2: Aduh, boleh,
0: itu sih. Jadi, beliau salam-salamnya dulu nih.
2: Yang patah untuk Riri, semoga Riri bisa selalu panjang mudiknya. Tetap semangat untuk selamat.
0: Amin. Ya. Jadi, terima kasih banyak, Uni.
2: Oh, selamat untuk dedek selamat hari ya.
0: Jadi, siap.
2: Ada Mbak Yul, ada... Mali gitu, Pak Nur, yang perempuan satu lagi separi.
0: Aduh, Mama Ica.
2: Mama Ica, ada... Mama Najwa, ada Nana, Bu Yur, Bu Nur,
0: jadi,
2: Pak Ulan.
0: Iyo.
2: Yang barusan separi.
0: Barusan ada Pak Saleh.
2: Pak Saleh, salam kenal. Ada Rizal, ada Pak Nokos, ada Bang Tommy.
0: Jadi
2: ada semuanya
0: jelas. Sadualahnya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duni Diana dan sana barengan yang baru sampai gabung. Kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu dan sana pada enggak. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Selamat sore Riri.
0: Iyo, jo pak suta pamenan ko?
3: Iya, saya takut banget.
0: Dek takut, bakal bapak sehat?
3: Alhamdulillah sehat banget.
0: Iyo, lalamu nak bergabung jori ko mah?
3: Acak di kampung.
0: Oh, acak di kampung. Jadilah. Apa ini lagu dangdut yang mah? Aku adalah sambalado. Sembuhkan luka.
3: Pilih saya cek ni.
0: Oke, ketulusan cinta saja dari Eri Susan Ripilian atau apa deh?
3: Jadi pokoknya rencak ini rencak.
0: Jadi, boleh salam-salamnya Pak, silakan.
3: Salamnya kalau semua untuk Riri.
0: Jadi Pak.
3: Semoga badan saya coba senar.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih yang di rumah tua. Semoga menjadi anak yang sehat.
0: Amin, terima kasih Pak.
3: Ya sudah itu tuh nalah masua. Dia nak kasih ke malam.
0: Jadi siap.
3: Mendak tersebut nama Tima Gala dapat seorang kompak dari Pak Ustaz Masingan Lubung.
0: Jadi baiklah. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak Suta Pamenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Suta Pamenan dan Sanang Pandangan berurusan Begabuang. Dan tentunya ikut menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini ko dan Sanang Pandangan. Jadi mohon maaf nak masuk aku nak bisa kita terima balik di Sanang Pandangan karena sore hari kini ko durasi kita cuma 1 jam. Jadi memang agak gebut-gebutan. Saya duluan yang kaman nevan itu yang kita akan terima dun sana padanya. Dan terima kasih pulau dan ala Begabuang dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana dun sana padanya, tetap selalu bahas sama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang

0: botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sara Padanga, kepolisian di Sor Pasaman Barat, Sumatera Barat menyelesaikan bedah rumah masyarakat kurang mampu di Kecamatan Kinali sebagai bentuk kehadiran di tengah masyarakat dalam rangkaian menyambut hari ulang tahun Polri pada 1 Juli 2026 di daerah Satampe. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak dan Allah Bagoto Royong mensukseskan program bedah rumah tasabuy. Menurutnya kegiatan itu merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus implementasi semangat kebersamaan dalam membantu warga yang membutuhkan. Ini mengharapkan rumah tasabuy membawa keberkahan jauh bermanfaat ke depannya. Informasi selanjutnya, Dun Sara Padanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengukuhkan pengurus Kampung Siaga Bencana atau KSB Kecamatan Sasak Rana Pasisia dalam mapakue kapasitas masyarakat madoi ancaman bencana di daerah tasabuy. Di kesempatan tersebut juga diadakan simulasi uji standar operasional prosedur atau SOP KSB serta penyerahan bantuan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dari Kementerian Sosial tasabuy. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan kesiapsiagaan bukanlah pilihan melainkan keharusan dalam menghadapi resiko bencana. Oleh karena itu, esensi KSB berbasis masyarakat dikelola oleh masyarakat jauh digerakkan demi keselamatan masyarakat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Komplit.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padang, selamat sore Bali untuk Dun Sana Padang. Nah, mungkin sedang di perjalanan baru pulang ke Rajo, atau nan ala sampai di rumah, atau masih ada nan beraktivitas di kantor karena ada pekerjaan sekete nanti harus dilaksanakan, diselesaikan hari kini ko. Kita ucapkan selamat sore Dun Sana Padang. Di Kuliliang Nagari sore hari ini ke Dun Sana Padangga, kita akan berkuliliang yo mencari tempat-tempat wisata religi nan ado di Sumatera Barat Dun Sana Padangga. Karena kita tahu destinasi wisata di Sumatera Barat itu memang banyak bana jumlahnya. Jadi karena Sumatera Barat ko merupakan salah satu tempat wisata nan cukup populer di kalangan wisatawan di luar Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Dan tentunya indah ketinggalan pulau untuk wisata religi itu menjadi primadona para turis. Dan tentunya Sumatera Barat kode Sana Padangnya disebut sebagai salah satu surganya wisatawan. Ada wisata alam, wisata budaya. Sumatera Barat dikenal pulau jo wisata religinya. Seperti Dun Sana Padangga, wisata religinan ado di Sumatera Barat. Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: ada. Ku aduh cek dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iroh nak nyo doh. Hilang pas branded Iroh ibu kau. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Fenomena alam awan lenticular clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keberadaan awan jenis ini, maka Anda dengan mudah dapat mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal di antaranya adalah Gunung Shasta dan Gunung Fuji. Hal yang menarik dari awan lenticular clouds ini yaitu awan ini terlihat seperti membeku dan juga kelihatan seperti tidak pecah-pecah.
4: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang padanya. Musaji Raya Gantiang nah ada di Kota Padang dun sarang padaga yo. Merupakan musaji nan bersejarah di Sumatera Barat dan berada di Kelurahan Gantiang Kota Padang. Bagian depan musaji akan tacalek bantu arsitektur neoklasik. Luas musaji diperkirakan sekitar 30 x 30 meter persegi jo 25 suku guru atau tiang. Jo dapat menampung sebanyak ampe 1000 jemaah dun sana padanya. Jadi jumlah tiang itu melambangkan jumlah

nabi jo rasul dalam agama Islam. Namun 25 nabi jo rasul itu jo diukir dalam bentuk kaligrafi Arab, memberikan nilai artistik jo religius pada bangunan Musajik Tasabuddin Sarapadanga. Dan Musajik Raya Gantiangko berdiri sejak abad ke-9 Masehi. Itu memiliki sejarah nan kayo jo penting dalam konteks budaya jo perjuangan masyarakat Sumatera Barat. Jadi menurut buku Padang Riwayatmu Dulu karya Rusli Amran, Musajik Raya Gantiangko lah dibangun sejak 1866. Jo menjadikannya Musajik Tatu di Kota Padang dan Sanapadanga. Dan Musajik Raya Gantiangko ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di Kota Padang. Hal itu dibuktikan jo surat keputusan Wali Kota Padang nomor 25 tahun 1998 dusar padangnya tentang cagar budaya. Dan Musajiko juo menjadi salah satu bukti sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Barat dalam merabui kemerdekaan Indonesia. Sejak pembangunannya Musajik Raya Gantiang Padangko dusar padangnya tercatat telah dua kali dilakukan renovasi, yaitu pada tahun 1970 sajo tahun 2007 dan Sarapadanga. Dan seperti informasi lainnya dun Sarapadanga seputaran wisata religinan ada di Sumatera Barat, beko kita akan berbagi informasinya balik setelah nan barikiko.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: ...92,4 MHz Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya ala pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tentunya dun sana padanya sampai di siku dulu untuk pajemuan gitu di ranah Minang siang jo petang untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026, itu Selasa terakhir di bulan Juni dun sarapananga. Dan tentunya dun sarapananga kita informasikan dulu waktu sholat maghrib kita hari kini kok masuk beko pada jam 8:28 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan sebelum bergabung ya jauh program 1 kita akan mendengarkan beberapa lagu hibur Minang serta jauh lagu religi berikut.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan sejumlah upaya menjaga ketahanan pangan, mulai jauh meningkatkan produksi, mencegah alih fungsi lahan, sampai melakukan gerakan pangan murah, upaya stabilisasi harga di masyarakat. Pelaksana tugas Asisten Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Eka Diana Oktavia, mengatakan, adapun upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan produksi pangan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, jo menyediakan benih unggul, pupuk serta alat dan mesin pertanian. Lalu mencegah alih fungsi lahan melalui peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B untuk menjaga alih fungsi lahan ke penggunaan lain sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Kemudian pengendalian inflasi pangan melalui gerakan pangan murah atau operasi pasar nan tarwih dilakukan.

Dun sanak pendengar, Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana nan berkelanjutan di wilayah pesisir pantai indah hanya berkaitan joko siap-siagaan fisik, melainkan harus dimulai dari hulu melalui peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Hal itu disampaikannya ketika menghadiri kegiatan CEO Talk nan diselenggarakan di Universitas Andalas bekerja sama jo PT Pegadaian Persero di Auditorium Udan Kapatangko. Fadli menjelaskan salah satu bukti nyata dari integrasi kepedulian lingkungan dan mitigasi di daerahnya adalah keberhasilan Kota Padang dalam menempati peringkat ke-8 sebagai kota terbersih di Indonesia. Pemerintah Kota Padang berkomitmen menjaga konsistensi kebersihan itu je memperkuat peranan bank sampah di tengah pemukiman warga pada tahun anggaran ko.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

pandangan. Sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, pada kali ini tausiah kita berjudul Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah merupakan suatu modal dalam hidup ini untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, kerukunan, dan sebagainya. Dengan akhlakul karimah, kita bisa menciptakan kerukunan dengan sesama dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gambaran tentang akhlakul karimah yaitu perbuatan atau tingkah laku yang baik seperti tolong menolong, saling menghormati, dan hal-hal lain yang berbentuk baik untuk diri kita dan orang lain. Berbuat baik kepada sesama merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya,

0: Sadaqallahul Azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Perintah ini mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dengan sesama manusia. Selain memerintahkan sholat dan berzakat, ayat tersebut sangat tegas memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dengan sesama. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dari keterangan ayat tersebut, sudah nampak jelas bahwa kenyataan dalam hidup kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk melakukan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, yaitu bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Mari kita hormati orang yang lebih tua. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan yang lebih tua harus menghargai yang lebih muda. Jadi, yang lebih tua harus berbuat baik juga kepada yang lebih muda. Dengan melakukan hal ini, insya Allah kemakmuran akan selalu tercipta dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 105 ayat 195 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, baik dalam ibadah, bermuamalah, maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Dan berbuat baik itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tapi juga meliputi akhlak, moral, dan perilaku sehari-hari. Para pendengar, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita punya akhlak yang baik, orang lain akan menghormati dan menyukai kita. Sebaliknya, jika akhlak kita buruk, tak akan ada orang yang menghormati dan menyukai kita. Bahkan, semuanya akan benci kepada kita. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita belajar untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Demikianlah uraian atau tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak pembacaan dari Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar dimanapun Anda menyimak siaran kami kali ini, tepat di pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara Budaya Sumatera Barat.

kalian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan

0: kebiasaan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Aba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanak pandanga, pegawai lembaga pemasyarakatan kelas 3 Dharma Sraya menggunakan pakaian adat Nusantara atau memakai pakaian adat Nusantara sebagai simbol keberagaman dan persatuan bangsa ketika melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun. Kepatang, Kapal Lapas Kelas 3 Dharma Sraya Ferdika Chandra di Pulau Punjong mengatakan, menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Beliau mengatakan keluarga nan kue dan harmonis akan melahirkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia serta mampu menghadapi tantangan global. Kelapas menyampaikan pula bahwa nilai-nilai keluarga memiliki peran penting dalam proses pembinaan warga binaan. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor utama dalam membangun semangat perubahan diri dan keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan sesudah balik ke tengah masyarakat.

Dan sana pandangnya, Satgas Pramuka Peduli Kuartir Cabang Kota Solo, Sumatera Barat, melaksanakan kitanan massal selama libur sekolah guna membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan layanan kesehatan bagi puluhan anak dari keluarga kurang mampu. Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Solo, Surya Dinurdal di Solo mengapresiasi atas laksananya kegiatan kitanan massal dan alah menjadi agenda tahunan sekaligus tradisi positif dan diinisiasi di Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Kota Solo. Satgas Pramuka Peduli tidak hanya hadir ketika terjadi bencana alam, namun juga kitanan massal dilaksanakan batapatan jauh masuk libur akhir tahun pelajaran supaya tidak mengganggu aktivitas beraja anak-anak di sekolah. Selain itu, waktu libur memberikan kesempatan bagi peserta untuk menjalani masa pemulihan sebelum memasuki tahun ajaran baru.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sahabat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sarapannya selamat malam dan terima kasih untuk anda masih bergabung bersama Prompere di Padang sampai saat ini jam 9 balai liwai 3 balai mini waktu Indonesia Barat ya. Dan dun sarapannya seru biasa di jam 7 malam ko atau jam 9 balai malam ko kita nikmati bersama lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara sebagai bantu apresiasi kita terhadap saudara-saudara kita di daerah-daerah lain ya dalam kesatuan NKRI ko dalam program Pesona Etnis Nusantara ya. Malam dan sarapannya setelah kita buka tadi jo lagu dari daerah Jawa dan berjudul atau parodi dari Wake Me Up When September Ends parodi Green Day cover Jawa di bawakan Dega Farok ya. Berikut kita baralih ke lagu dari Lombok ya berjudul Bande Angen di bawakan Dek Lalu Abi Chandra. Selamat malam dan selamat menikmati.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa sihir saratan.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 dari Padang, 1 budaya Sumatera Barat. Dasar perengah, sebuah lagu dari Gorontalo, berjudul Kota Gorontalo, dibawakan oleh Rama Aifa Maya. Nah, dun sabranga baca cerita tentang Gorontalo. Di Gorontalo ada sebuah tradisi yang terkenal bernama Mopotilolo. Dan merupakan gambaran luhur dari peradaban dan menampakkan tamu sebagai sosok agung dan harus dimuliakan, ya. Nah, tradisi ko dun sabranga merupakan gerbang spiritual dan wajib dilalui di setiap pemimpin atau tamu kehormatan dan menginjakkan kaki di tanah Gorontalo ko. Bagi masyarakat lokal, Mopotilolo adalah bentuk pernyataan bahwa tanah mereka adalah tanah yang diberkati dan memiliki aturan yang suci. Secara historis, Mopotilolo adalah dipraktekkan sejak zaman kerajaan-kerajaan di Gorontalo, jauh sebelum integrasi administratif modern. Ritual ko beraka pada falsafah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, dan menunjukkan harmonisasi samparono antara hukum adat jo ajaran Islam. Konteks geografis Gorontalo sebagai jalur perdagangan penting di utara Sulawesi menjadikan tradisi ko sebagai filter budaya nan elegan, ya. Yolah dun sana pada enggak. Ya, kita tinggalkan Gorontalo dan kini kita menuju ke kota Ambon. Jo lagunya nan berjudul Rindu Ambon. Yo, Ambon nan terkenal jo Ambon Manise no sabaranga, ya begitu indah, ya. Tego menunggu kerinduan. Konyo, Rindu Ambon dari daerah Maluku.

Rica Kalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

Ya, dan saudara pendengar di mana saja berada. Demikian tadi rangkaian lagu-lagu daerah di Nusantara, beberapa daerah Nusantara lah kita dengarkan dalam segmen Pesona Etnis Nusantara. Dan kami lanjutkan Juazan Isya tadi, 100 sebuah lagu Islami ya. Dan untuk kita ke jam 20 waktu Indonesia Barat kini ko. Mula dun sana parangnya, seru biasa dun sana. Sesudah kita nikmati tadi lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara, kita ke berbalik ke hiburan-hiburan malam untuk dun sana berupa lagu-lagu pop Minang sampai ke jam 9 malam beko dun sana. Sebelum kita melangkah ke rangkaian lagu-lagu gamat. Nah, malam kini khas gamat apa? Khusus lagu gamat ya, di gamat Palewe Taraga Jo Dendang Malayu kita di jam 9 sampai jam 11 malam beko ya. Malah dosa apa dengar sebelum kita masuki lagu-lagu pop Minang Bali ya. Seru biasa kami ajak dun sana mengikuti sebuah drama legenda. Nan malam nanko mangke legenda ikan Aye Chania ya. Malah dun sana padanga dari Sudirman Dua Belah Padang kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti drama legenda ikan Aye Chania berikut ko.

0: Pada zaman dahulu kala, di sungai air jernih Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terjadilah suatu peristiwa misteri. Anak manusia berubah wujud menjadi ikan. Peristiwa ini menjadi cerita dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Kemudian dikenal dengan legenda ikan sakti air jernih sampai sekarang. Nah, beginilah ceritanya, legenda ikan sakti air jernih dalam Sandiwara Radio, persembahan RRI Padang.
1: Sepertinya tempat pemukiman kita ini sudah terasa penuh, Sultan. Ya, setiap tahun penduduk bertambah jumlahnya. Lahan pertanian sudah tidak ada lagi yang bisa digarap. Sementara penduduk butuh makan.
2: Benar, Datuk. Itu yang dirasakan penduduk desa sekarang. Persediaan beras tidak memadai lagi.
1: Iya, karena itulah, Sultan. Mau tidak mau, sebagian penduduk harus pindah ke tempat yang baru. Dan sebagian penduduk sudah bersedia pindah.
2: Tapi pindah kemana, Datuk?
1: Iya, itu yang harus dicari. Apakah Sultan bersedia memimpin mereka mencari daerah rantau?
2: Bersedia? Bersedia, Datuk. Demi kelangsungan hidup warga desa kita.
1: Ya, jangan ditunggu-tunggu lagi. Segeralah berangkat mencari pemukiman yang baru, yang subur lagi. Sudah ada 22 kelompok yang bersedia berangkat.
2: Baik, Datuk. Besok pagi saya akan memimpin mereka.
1: Bagus, bagus. Ya, semoga cepat ditemukan pemukiman baru yang subur. Dan bawa tenaga muda yang banyak, ya.
0: Yang muda-muda itu perlu dibawa. Karena apa? Karena tau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun.
2: Lai, Bundo.
0: Begitu lebih baik.

0: berangkatlah rombongan menuju daerah rantau mencari tanah yang subur. Maka yang dicari pun ditemukan. Mereka segera bekerja membuka hutan, bakal dibuat sawah dan ladang serta tempat tinggal. Tengah mereka sibuk bekerja, bergemalah suara aneh yang mengejutkan semua orang yang ada di situ.
1: Hai manusia yang baru datang, jangan sembarangan menebas dan membabat hutan. Kami telah dulu di sini, jangan mengganggu kami.
2: Suara siapa itu?
3: Hei, jangan hanya tunjukkan suaramu saja. Kami datang ke sini ingin membuka pemukiman baru di tempat kami yang lama sudah penuh sesak.
1: Itu urusan kalian. Carilah tempat lain. Masih luas daerah lain yang bisa kalian jadikan daerah rantau, tempat pemukiman, tempat bertani. Jangan di sini.
4: Hah, bagaimana ini? Apa kita harus mencari tempat yang baru?
2: Tidak, jangan takut. Kita sudah berhari-hari mencari tanah yang bagus ini. Dan kita tidak akan pergi dari sini. Tempat ini bagus dan subur. Ada sungai, pertanda persediaan air sangat banyak.
4: Bagaimana dengan suara itu?
2: Ah, suara itu sudah tidak ada lagi. Mari, kita lanjutkan pekerjaan kita.
1: Tidak bisa. Ini negeri kami. Wilayah jin yang telah dulu bermukim di sini.
2: Wahai kaum jin yang menguasai negeri ini, kami membutuhkan tempat ini untuk pemukiman dan untuk membuka sawah juga ladang. Kami ingin hidup di sini. Karena itu biarkanlah kami.
1: Baiklah, kalau begitu keinginan kalian. Asal kalian mau membuat perjanjian dengan kaum jin, maka kita bisa hidup berdampingan.
2: Baiklah, perjanjian seperti apa yang kalian maksudkan?
1: Setiap kali kalian hendak menebang pohon kayu, baik untuk membuat rumah atau untuk keperluan apa saja, kalian harus melemparkan serpihan kayu pertama ke tempat di mana kayu itu rebah. Paham?
2: Itu syarat yang mudah bagi kaum kami, hai kaum jin. Baiklah, tapi kenapa kami harus melemparkan serpihan kayu pertama ke tempat di mana pohon akan rebah?
1: Itu isyarat kepada anak-anak jin agar mereka tidak tertimpa pohon.
2: Baiklah, kami terima persyaratan kaum jin. Jadi, mulai sekarang kami sudah bebas menempati wilayah ini, bukan?
1: Asal kalian menepati janji yang telah disetujui ini. Kalau tidak, maka keturunan kalian akan memakan kerak-kerak lumut. Tempatnya tidak di udara dan tidak di darat.

Setelah perjanjian itu disepakati, maka para transmigran ini kembali bekerja keras bahu-membahu membuat pemukiman baru. Ada kelompok yang membangun rumah, ada yang menggarap sawah ladang, juga ada yang membuat kandang ternak. Mereka akan hidup lebih makmur di sini.

0: Tidak sia-sia usaha kita, Datuk. Berkat kerja keras kita, membuka tanah pemukiman ini, kita jadi hidup sejahtera. Panen pertama kita, luar biasa, Datuk.
1: Iya, itulah hasilnya berkat keyakinan dan kerja keras kita. Sangat patut kita syukuri. Oh ya, Sutan.
0: Iya.
1: Kita perlu membangun sebuah tempat untuk pertemuan. Nanti gedung ini kita jadikan sebagai balai pertemuan.
0: Wah, bagus itu, Datuk. Jadi, apapun permasalahan ataupun informasi yang perlu disampaikan kepada penduduk dapat berkumpul di balai desa ini nantinya.
1: Iya. Ini gunanya untuk kemajuan desa kita juga. Selaku kepala adat, saya percayakan kepada Sutan untuk memimpin pembangunannya.
0: Baik, Datuk. Besok pagi kami akan segera mulai bekerja.

0: Lelah juga kita mencari pohon kayu bakal tonggak balai desa.
1: Iya, Sultan. Saya hampir tidak sanggup lagi untuk terus berjalan.
0: Nah, ini dia. Kita menemukan pohon-pohon yang besar.
1: Kita segera tebang saja supaya kerja kita cepat selesai. Ayo, kita mulai tebang.
0: Apa kita tidak mengaso dulu?
1: Tidak perlu, Sultan. Segera saja. Tenaga cukup kuat untuk bekerja.

Pohon kayu pun mulai ditebang. Walaupun mereka dalam keadaan lelah, semangat untuk bekerja tetap tinggi. Namun mereka lupa perjanjian dengan bangsa jin, memberi aba-aba sebelum pohon direbahkan. Maka banyak anak-anak jin yang menjadi korban karena kelalaian ini. Bangsa jin pun sangat marah, mengakibatkan bumi digoncang oleh bangsa jin. Terjadi gempa mengguncang desa mereka. Sejak saat itu, hubungan dengan bangsa jin tidak lagi harmonis.

0: Kemana anakku? Kemana anakku? Bayiku belum bisa apa-apa. Apa ada yang mencuri anakku? Oh, anakku di mana kau, Nak?
1: Nando, ada apa? Kenapa kau menangis?
0: Anak kita, Sultan. Anak kita tiba-tiba hilang, Sultan.
1: Mustahil. Lihat di luar.
0: Sudah, Sultan. Bukankah anak kita belum bisa berjalan? Umurnya saja baru beberapa bulan.
1: Kau benar, istriku. Itu artinya anak kita telah dicuri.
0: Iya, lalu siapa yang mencurinya? Siapa yang mencuri anakku? Anakku.
1: Sabarlah, istriku. Sebentar lagi malam. Di luar pun akan kelam. Bersabarlah, ya. Besok kita akan cari anak kita.
0: Tidak, kita harus mencarinya sekarang. Kita tanya tetangga kita. Ayo.
1: Iya, baiklah.

Di kemana-mana, sang anak tidak ditemukan. Akhirnya, karena kelelahan, istri Sutan pulang ke rumah dan tertidur. Pada suatu malam dalam tidurnya, Nando bermimpi ada suara yang memberitahukan agar memanggil anaknya di sungai dengan membawa beras kuning. Setelah terbangun, maka disampaikan perihal mimpi ini kepada suaminya.

0: Sultan, aku bermimpi ada suara yang memberitahukan carilah anak kita di sungai dengan memanggilnya sambil membawa beras kuning.
1: Apa? Hal yang mustahil, Nando. Sudahlah, kita sudah berhari-hari mencarinya. Ini sudah takdir. Kita harus merelakan anak kita itu.
0: Mana bisa, Sultan? Saya sangat rindu kepadanya. Saya ingin mendekapnya ke dada saya, Sultan.
1: Saya mengerti. Saya harus ke sana mencari anak kita. Sekarang aku mengerti. Ini semua kutukan dari jin, Nando. Sewaktu kita menebang pohon kayu untuk pembangunan balai desa, kita lupa melaksanakan persyaratannya. Ya, akibatnya bangsa jin sangat marah. Jin suka mengganggu karena hubungan dengan jin sudah rusak.
0: Jadi, anak kita mendapatkan kutukan karena melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan jin.
1: Begitulah istriku. Dan ini takdir kita. Mau tidak mau ya, kita harus merelakannya.
0: Kalian para penebang, kalian yang bersalah. Anakku yang menjadi korban. Tidak, tidak. Anakku.

Demikianlah peristiwa misteri yang terjadi di zaman nenek moyang kita pada zaman dahulu kala. Hikmah dari kejadian ini mengajarkan kepada kita jangan mudah berjanji. Legenda ikan sakti air jernih telah menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi. Ikan-ikan itu sudah berkembang biak dan besar-besar serta jinak pula. Anda ingin berkunjung ke sini? Datanglah ke Tabe Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat, Mendudun Sarperangan, selamat malam ya. Dan terima kasih untuk Dun Sananan baru saja bergabung sama Perempat dari Padang di malam hari Nanko. Nah, Dun Sarperangan, mudah-mudahan malam ko Dun Sanak bisa menjalani istirahat malam di sana je cerana labi samparono ya je hadirnya Perempat dari Padang di ruang Dun Sanak baik hiburannya maupun informasi-informasi lainnya enak. Nah, Dun Sanak Padangga, sesudah tadi kita dengarkan drama legenda tentang ikan ajan ya dari kampung kita Surang Dun Sanak ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajaran dan bahagia dari legenda ikan ajan ya, Gunung Sabdanga ya. Dan sudah itulah kita sambuang juga sebuah lagu Minang dari Boy Sandi berjudul Haro Jo Mani Madu. Dan tentunya kita akan lanjutkan tari rangkaian lagu-lagu pop Minang Gunung Sabdanga sebagai hiburan malam di sana sampai besok jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya kita baralihkan lagu-lagu gamat.

Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lompat RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung

0: hampir setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayak Dun Sana Parangan, selamat malam dan terima kasih di sana masih tetap bersama kami. Hingga saat ini jam 20 lewat 50 sampai mini waktu Indonesia Barat ya. Dan Dun Sana Parangan di malam nanko seru biasa Dun Sana. Lagu-lagu gamat lah menunggu kita beko di jam 9 sampai jam 10 dalam gamat Pelopet Traga Jodendang Melayu tentunya ya nak. Namun sebelumnya Dun Sana Parangan, tidak ada salahnya kami ingatkan ada bayaknya malam hariko Dun Sana lah mempersiapkan segala perlengkapan serta mungkin pakaian juga untuk dinas atau kerajo besok pagi ya. Sehingga besok kalaupun enggak terlambat aja go ala standby ya nak. Dan kemudian tulis atau buat rencana kerajo besok atau dengan dikenal jauh to-do list ya. Sehingga apa yang akan kita kerajakan besok lebih terarah atau kuah dan bisa dikembangkan dengan baik ya nak. Nah kemudian atur timer kopi atau sarapan ya. Jika memungkinkan siapkan bahan makanan yang mudah diolah atau set perangkai kopi Dun Sana agar pagi hari berjalan lebih otomatis ya. Yalah Dun Sana Parangan, sebelum kita ke lagu gamat, sebuah lagu Minang masih bersama kita. Saluang anak gubalo dari Benigno.

0: Bayar di Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sanak padangan di Menosa Jeparado, baik dun sanak nanado di Kota Padangko atau nanado di perantauan bagaipun ya, bagaimanapun mina. Iyalah dun sanak padangan, serobo biasa dun sanak. Kalau lah terdengar big sound cie ko, tentu dun sanak tahu kita lah menyambui datangnya lagu-lagu gamat, jo lagu Melayu dalam program spesial kita setiap Selasa malam, yaitu gamat Palapeh Teraga jo dendang Melayu tentunya enak. Yalah dun sanak padangan, silakan 72 nomor telepon serbu biasa 812-414 dan 08-966-09-240 untuk dun sanak dan kabar-kabar ya. Nah, dun sanak nampaknya ladon dan kijo-kijo. Nah, kita terima di gamat Palapeh Teraga itu telepon pertamanya kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Bang Adit.
0: Selamat malam. Wow, nanakah ini?
1: Iya Bang Adit, 100% benar.
0: 100% benar ya, 0% salah.
1: Iya Bang Adit. Gimana kabar Bang Adit hari ini?
0: Alhamdulillah sehat Nana. Nana gimana?
1: Syukur Bang Adit.
0: Nana gimana?
1: Lancar harinya nih hari ini Bang Adit.
0: Lancar sangat.
1: Syukur anak Bang Adit.
0: Nana gimana Nana?
1: Ah puji Tuhan. Cuma Nana lagi Tunggul Hitam sekarang, lagi di tempat kakak.
0: Oh, di Tunggul Hitam dekat dekat Diana berarti
1: iya.
0: Ya?
1: Iya.
0: Okay, baiklah so, kalau begitu Nana.
1: Hari ini gamat ya Bang Adit?
0: Iya. Kenalkan lagu gamat.
1: Sebenarnya dari kecil Nana udah sering dengar lagu gamat itu.
0: Oh iya, mantap lah.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Cuman hari ini mau request itu aja deh, Selayang Pandang kayaknya Bang Adit.
0: Selayang Pandang. Selayang Pandang.
1: Ada Bang Adit?
0: Ada. Tapi ini ya, Melayu berarti ya.
1: Oh, Melayu itu ya.
0: Iya.
1: Iya itu ya Bang Adit.
0: Selayang Pandang, ah? Mau gamat?
1: Kalau gamat,
0: saya rekomendasikan Keparinyo.
1: Keparinyo ya, katanya diawali dengan ya, Keparinyo ya.
0: Benar sekali, ya. 100% benar.
1: Iya deh, Keparinyo itu aja deh sebagai pembuka Bang Adit.
0: Keparinyo, kalau 100% benar berarti 0% salah ya.
1: Gimana?
0: Kalau 100% benar berarti 0% salah gitu ya.
1: Oh iya benar. Salam-salam lagi Bang Adit.
0: Baik, silakan.
1: Salam pertama buat Bang Adit, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus buat keluarga Bang Adit juga.
0: Iya, makasih.
1: Semoga selalu.
0: Amin.
1: Bahagia deh.
0: Amin. Kalau terus bahagia doanya. Gitu juga dia apa ya?
1: 24 yang lagi bertugas malam ini.
0: Iya, gitu juga Nana ya. Mudah-mudahan ya, juga bahagia amin, sama keluarga.
1: Terus buat siapa yang pertama ya? Ibu Zur, Ibu okay. Nur, Bunda Queen.
0: Iya.
1: Apa lagi? Ibu Yul. Mama Ica, Mama Natua.
0: Iya.
1: Terus sama Uni Juwita Parsel. Terus salam balik itu Bang Adit.
0: Iya, Uni Juwita di Parsel Pariaman Selatan.
1: Terus Uni Diana, Uni Desi, Uni Wulan.
0: Iya.
1: Terus buat Pak Buyon Tapai dan Bu Manohara.
0: Oh iya, Pak Buyon Tapai ya.
1: Iya, Pak Oyon Tanjung, Pak Nur Tanjung.
0: Oke. Okay.
1: Pak Hitam Sikumbang. Bang Roni Rano.
0: Wah, Roni Rano, ya.
1: Yeah. Uda Putra Kelok 9 sama Uni Emma ya.
0: Uni Emma, benar.
1: Terus Om Tommy.
0: Om
1: Tommy, ya. Terus Pak Ajo Piala.
0: Iya.
1: Abang Roni Jamba ya.
0: Iya, Roni Jamba.
1: Salam buat Bang Roni Jamba. Terus Uda Fitro, Uda Widira.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa lagi ya? Semua dun sana yang mau masuk lagi nanti Bang Adit, salam semua.
0: Okay, Nana. Salam juga buat kakaknya di sana ya.
1: Tunggu lagunya Bang Adit.
0: Yoi, salam juga buat kakaknya di Tunggul Hitam ya.
1: Okay, nanti disampaikan Bang Adit.
0: Siap, okay.
1: Terima kasih Bang Adit, selamat malam.
0: Iya, Diana, malam.

0: tu mah dosana pendengar, dosana kita Nana dan sedang berada di sampai kakak Liau ini di Tugu Hitam ya. Salam untuk seluruhnya lah di senggol sadua tu mah. Enak. Okey. Nanda mah tasabih okay, di senggol pulau ya. Okey, dosana pendengar kalau begitu kita cuba ke telepon mereka ini dosana pendengar. Silakan ya. Okey, iya kan nomor 0816-0920 tentunya lain nak kita bagi. Halo, assalamualaikum. Gamat Pol Petraga jadi nang Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mamusia.
0: Malam, Nabi Yuang. Ha, lara pe salam dari Nana tadi ya. Ha.
1: Ayo. Ha.
0: Bagaimana, Yuang?
1: Alhamdulillah, Mamusia. Sihat-sihat saja.
0: Baik, sihat-sihat saja ya. Sedang.
1: Sihat, Mamusia.
0: Ha?
1: Biar
0: kesadaran lah. Sadaran aja cucu-cucu ke ya.
1: Dari ujung rambut sampai ujung kaki.
0: Oh, baik itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki mana. Ya, itu iya itu mah. Lai bersyukur nak mau anak.
1: Alhamdulillah.
0: Cucu di rumah ni kau nak?
1: Pai kerma bundanya.
0: Oh, pai kerma bundanya. Patik agak. Kurang apa kok
1: kurang semara
0: kurang agak lebih anyang biasa kan terdengar
1: kami baru dua nganuara aja malanya apa pandangan
0: ende apa pandangannya ya lah
1: doleh abi main gini mah.
0: Oke, dah buang alam lama waktu pesi malam kau lagu kemai gua
1: keparinya nanti sinana tadi itu yang junet bunda.
0: Kon kebetulan penyanyi dek buaya sekolah gamat sebuahnya.
1: Wah dari Junet lah, Endong lah.
0: Oh, yang Junet Endong ya. Jadi Endong namo lagunya.
1: Onde mantap lah nama.
0: Aduh leh, tunjuk. Wah tu lepas ceknya. Ya lah dek buang.
1: Itu kopi saya salamnya salaman Sinana tadi mesti ya.
0: Ayo.
1: Kita tambah aja Pak Ujang, Pak Ibu.
0: Iyo.
1: Yo, Om Peter.
0: Om Peter, ya.
1: Sudah tuh Pak Nur, Bu Nur.
0: Iya.
1: Mereka masih kembang. Salam kompak saya sudah lalem, ya.
0: Salam kompak saya sudah lalem, jadi.
1: Itulah kita kopi salam dengan Nana. Terima kasih banyak, tuh.
0: Iya, betul.
1: Alengkol mau dia.
0: Alengkol lah, nyenananya lah, nyenanya kopinya lah, barang-barang
1: ini. Terima kasih banyak, mutia.
0: Nah, sama-sama, Dabu Yuang. Salam untuk Nimo Nuara, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu Yuang Tapai di Aipacah. Di sana pandangnya, ya. Jadi lah kalau begitu kita tunggu di nomor dan sebelah kembali ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Om, kok om.
2: Ayo.
0: Ambo dapat bocoran lah pak jadi om lagi nih eh.
2: Iya, tapi ambo tu nana tu.
0: Hah?
2: Adik ambo tu nana tu.
0: Kalau adik tu nama om tu abang ya.
2: Oh,
0: nyolelah dia kok. Oh, lainlah dia kok.
2: Adik bersuah gadang.
0: Oh, dia bersuah gadang.
2: Ya.
0: Kan dia bersuah gadang tu lah gadang suruhnya mah.
2: Ya.
0: Yalah, om nombor. Yalah, gindo.
2: Ambo dah. Sebab urus
0: tu. Itulah, ambo lidah pun kurang cocok. Om tu bagindo selain ambo. Ya. Bagaimana bagindo ni kok?
2: Alhamdulillah.
0: Masih di tepi ya lah kok?
2: Iyo.
0: Oi, lah selesai ke apa? Anu ko tabuit tapi lai. Like.
2: Nda, tapi lah tu bang.
0: Iyo kan tu lah. Lah selesai nah. Tabuit di tapi jo lai.
2: Ayo.
0: La lamunan kan pulau ko.
2: Kan itu lah bang lah.
0: Banyak.
2: Ambo kini ko bisa lagu ada bang.
0: Lagu.
2: Iko kirim dari si Titi ko.
0: Titi. Lagu.
2: Lagu Melayu bang.
0: Atau.
2: Judulnya Pilu bang.
0: Oh enggak lah. Lah Pilu ditinggal ya.
2: Ayo.
0: Pilu.
2: Itu lah.
0: Rasa hatiku. Yalah ya.
2: Itu bang.
0: Ditinggal.
2: Ini minta lagu tuh.
0: Ya.
2: Ya.
0: Ditinggal. Only om bagindo.
2: baru seminggu bertinggal bang.
0: Ande lah cik tu lah, lah pilu ya.
2: Ala pilu ya.
0: Besok kalau 2 minggu tinggal flu lah tu. Pilu lah. Mako aja lah lamona tinggal.
2: Ya, mungkin ambo pulang sari 2 ribu bang.
0: Sari 2 ribu pulang lah.
2: Iya.
0: Nak batu doh. Ah, beko. Yeah. Lamona tinggal ke bakabui beko, poko. Anak monya ko pulau.
2: Indah inyo aja deh pilu bang.
0: Ah, pak, entar lah ya.
2: Ambo pilu lah.
0: Nee, iyalah ya. Awak entar lah pilu aja ya.
2: Ayo.
0: Sedang apa apa warna mah, ha?
2: Iya.
0: Dah usah pilih apa kau doang.
2: Rabu lah yang pen
0: lah ya. Ande, iyalah gitu. Jadi lagi doh, pilu lagu ya. Ah, boleh. Lain sebut kau. Ya, saya tu saya salam kau.
2: Salam petapon untuk tu abang dulu.
0: Terima kasih kita.
2: Sama petugas sihat keluarga.
0: Jadi maksudnya.
2: Sudah tu adik awak tadi si Nana.
0: Ya.
2: Tu Mayul, Diana.
0: Ya.
2: Bulan Ulala.
0: Bulan Ulala.
2: Dua. Pak Nur.
0: Yep.
2: Roni Karno.
0: Roni Karno. Ya.
2: Roni Karno ya. Sudah tu Ramudo.
0: Ramudira.
2: Nah, Nenda boleh tinggal siapa bang?
0: Siapa?
2: Abang.
0: Siti.
2: Nenda boleh tinggal siapa bang? Kakak Mo.
0: Oh iya kakak Mo ya.
2: Iya. Betul. Ditinggal lu nggak ngamuk kakak Mo apa?
0: Namanya kakak tentu iya. Kakak kau mah apa istilahnya?
2: Cabik-cabik budaya mana?
0: Cabik-cabik budaya.
2: Iya.
0: Sibiran tulang mah.
2: Apa
0: tu nanti? Karena itu.
2: Bang.
0: Yo, gino.
2: Makasih banyak bang.
0: Sambung kita salam lah untuk uni yang bawa tu cek uni Siti.
2: Iya.
0: Lagu.
2: Jadi bang dia mah. Alhamdulillah.
0: Lepas dengar gini tu.
2: Tapi dia handphone ni di pagai.
0: Ya, tapi di pagai bisa mendengar nak.
2: Bisa.
0: Tu. Pendengar ada doh.
2: Antara mendengar tidak ada ini enggak kurang lo kuat nyok main ikon
0: lo. Oh, cuma nyok lewat gindo saja ya.
2: Iya.
0: Subhananya menyampaikan ke gindo tu hati pilu.
2: Inyo tu, sebenarnya inyo tu anak pilu.
0: Iya itu mau kecian.
2: Jadi saya bawa jom mau flu ini.
0: Ade, entahlah.
2: Kalau mau dah pilu tu bang.
0: Ade.
2: Flu.
0: Lah flu ni tu.
2: Ah,
0: itu makanya jangan lah mau nanti kan pulau tu curang. Pulang lah ya.
2: Itu salam saya minta pay tadi bang.
0: Yo.
2: Makasih bang.
0: Sama gitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy dan salam pendengar. Nan sedang flu. Untuk ni Siti bagai nan sedang pilu. Iyalah ya. Baik dah sedang bahasa yang bernama. Ande tak sabar hidup waktu indo ah. Maafin doh. Bacaan dua bulan sedang sampai balik ni balik wah enak yo tagang yalah terus terang kalau begitu kita dengarkan lagu-lagu yang diminta dari sana kita perlu sana ya pertama aduh anak mau kuah lagu gamat berjudul Caparinho ya kontu Nana nan sedang di mana mau kuat di Tunggu Hitam ya nak di Tunggu Hitam tu ah bos apa pulau lalu oh bola tilia kok ada Lady Day di sana Lady Day ya selamat malam lagunya Caparinho kok cocok mana aku dan ya. Jadi gamat itu memang sebaiknya kalau menurut senior gamat nak bertanya ada yang itu dibuka aja kaparinyo ditutup aja lagu duo dan sana pada gaya. Nah, itu kalau di penampilan. Tapi kalau di request betul boleh sen lain nak kalau di penampilan. Tapi kalau serancaknya memang itu terbuka kaparinyo lo tutup lagu duo nak. Nana, kalau kaparinyo kau masuk sudah tu ada endong-endong ya permintaannya dari Dabu yang Tapai ya. Kan dibawakan dek Dayan Jenner deko aha sudah tu lagu untuk Bagindo Tommy aduh pilu ala eh nak besa bu ya Bagindo Tommy minta lagu pilu katanya ko perpanjangan permintaan dari Subarang ya nan sedang merasa pilu. Ah tu indo dapat tu 2000 pulang leh. Boleh hilang pilu jo flu tu. Tuan. Yalah, kalau itu kita dengarkan kaparinyo. Selamat malam dan selamat menikmatinya.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya Rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, Rangkiang si Tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau Rangkiang si Bayau-Bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada Rangkiang si Tangguang Lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah Rangkiang Kaca alias Rangkiang Kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ayolah di sana pendengar di mana saja berado. Lah kita dengarkan tiga buah lagu tadi di sana ya, nanti minta deh Nana, kemudian Dabu yang tapai dan sudah todoh Bagindo Tommy ya. Jadi lah kalau begitu di sana pendengar kita langsung ke telepon berikutnya. Nampaknya lah dulu masuk di 08166. Oh, alah po. Kita beralih ke 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, bak, bak kabar kini?
1: Sehat. Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, Poyon.
1: Kurang sehat.
0: Ba tuh? Baru kurang sehat.
1: Panen ya. Panen dalam.
0: Panen dalam ko samo jepu mana? Jawa bua api dalam sakam ah.
1: Api dalam sakam. Nyenam. Mana madam ni
0: dia? Bacarwa. Bacarwa.
1: Carwa na. Disemprotkan ya iya kamu jong tu.
0: Mangana masuk asal tu kulkas.
1: Tu kulkas matuin.
0: Tak pandang panjang ada buka pintu kulkas tu tegak di muka pintu. Hilang pada dalam. Yelah Boyon, bang. Kini di apa kau di Kampung Durian lah ya, mana-mana sama Jon?
1: Aman dia.
0: Aman saya. Ya,
1: sama buat di perasa ya.
0: Lanyut di perasaan ya.
1: Ya.
0: Wan satu urut ya. Ndak, mau nurian senyo.
1: Ndak,
0: mau ada dia nurian. Dia nyatana. Ndak, apa yang nyebut apa nurian senyo. Abu makmum.
1: Kurang lolo di jagon.
0: Hei, kalau menjaga orang lolo ndak apa. Ini nampak ayah itu menjaga orang jago deh.
1: Orang jago, di jago kan yupo ya.
0: Nah, dah lebih banyak kena geliek kena gini
1: banyak
0: dah.
1: Banyak kena geliek, mengoliek ke senang ke sepuluh.
0: Aneh, yalah, lagu Pak Yon ini kua.
1: Awak lagu nak banyak-banyak deh.
0: Jalan cik selah, yang banyak kan orang lain nak efek dah.
1: Tapi yang efek dia.
0: Tu.
1: Nama saginya.
0: Nama saginya ya. lagu ampek tapi nama sagi tu ya.
1: Iya.
0: Sapu tangan basagi ampek mah ya.
1: Iya.
0: Iyalah kalau baik.
1: Banyak di sana maksudnya di sana nak kabar apa? Ko nang kabar aku nang kampek ratu.
0: Nang ka 375.
1: 375.
0: Iya.
1: Iyalah banyak.
0: Banyak.
1: Kusamo lo je nang depo tu mah.
0: Di mah gua.
1: Tu anan nak nang karajo malam taru itu. Abara.
0: Karajo malam
1: taru. Tanah lima ratu dia. Ini nak cogok le dah.
0: Iya.
1: Tari lo cogok dia.
0: Tari lah nya.
1: Aduh lo lagu baru mah tapi lu enggak apa lo dia.
0: Lagu barunya.
1: Yo siapa mangkoi? Maipin.
0: Oh Maipin buat.
1: Yo duet.
0: Oh, jo.
1: Judul lu polo dia.
0: Oh, jo sia duetnya.
1: Berarti ya.
0: Josia mai pin ke duet.
1: Jo cewek.
0: Oh, itu ya.
1: Mai pin cewek Josia jo Erika Inte tentu tak mungkin. Kalau dot ya.
0: Sapu tangan aduh lah nyo.
1: Sapu tangan.
0: Dak ada sapu tangan kau jo aga di ka dia push ya Salemo. Ayolah.
1: Ayolah, salam lo ya.
0: Assalam
1: lah, Bu yang tapai.
0: Yo.
1: Wah, putra kelok sembilan. Gimana?
0: Iya.
1: Ajo kiaman lawe, Widira, Bagindo Tommy.
0: Iyo.
1: Hitam sekumbang banyak tu cobo lagi ya.
0: Siapa hitam?
1: Ya.
0: Ma hitamnya sangat sibuk. Ti orang orang mata buih hitam ah.
1: Oh betul buih orang ya.
0: Iya. Allah ya nak jole deh dah.
1: Nak jole waduh.
0: Allah. Batok gue tidak matang. Mana tuh?
1: Hah?
0: Mbak Pilu lah.
1: Nggak. Bunyi tinggal.
0: Nan flu lah hilang ya.
1: Iya, nan flu lah hilang.
0: Bunyi tinggal ya.
1: Kesalahan itu kan di pintu kulkas.
0: Iya.
1: Sultan Pamenan. Pak Nur.
0: Pak Nur.

0: Ya, orang ni jambak yang ampulu apa mah?
1: Ampulu dah.
0: Ampulu mah.
1: Om Peter.
0: Om Peter.
1: Pak John Patikawa.
0: Kau nak lalamona namun nak tersabui eh?
1: Ya, lalamona tersabui. Ini masuk lah lain.
0: Masuk lah lain.
1: Yang ditunggu tu, tunggu hitam tu.
0: Ya, apa jual lain. Lala, apa yang masuk kau?
1: Ya. Nama nunggu sini dia nak jualan.
0: Iya.
1: Kini lah.
0: Kini lah tambah nana aja itu ah.
1: Tambah nana aja. Bunor. Mama nak jual.
0: Yo.
1: Di salam apa mama nak jual tu?
0: Tentu. Yo.
1: Nih. Sudah kau ini gua di Tanjung. Mbak Desi.
0: Yo.
1: Putri Tanjung. Mama Regan. Selfie, kau nak lu semua tu ya?
0: Selfie.
1: Ya.
0: Selfie di Meninjau.
1: Ya, selfie indah.
0: Ah. Ah.
1: Selfie di Meninjau.
0: Yo.
1: Selfie Hayati mah.
0: Ado-ado nama orang lagi ya.
1: Ya.
0: Ah.
1: Hai Bu Zur.
0: Ya.
1: Guna pengilun.
0: Ado. Ah.
1: Nana di BLB.
0: Di BLB.
1: Ya.
0: BLB RBT.
1: RBD.
0: RBT.
1: RBD itu foto rambutan. Aku durian.
0: Aku durian. Rambutan jadi durian tak boleh campur eh.
1: Bat ya.
0: Rambutan jadi durian cik orang mabuk ada mah.
1: Ini durian jadi taruang tak boleh.
0: Oh durian taruang. Ini cair taruang nih.
1: Durian jadi taruang jadi timun tak boleh itu dong.
0: Cair lah deh ya.
1: Ya,
0: jadi Pak Yon.
1: Salam untuk Uti sekeluarga sehat-sehat selalu.
0: Yo, kasih.
1: Pulang beko jam cari lo kau lekang tia.
0: Anda, kamu nak kawan tak jalan doy.
1: Assalamualaikum tia.
0: Yo, waalaikumsalam Pak Yon. Alah, kau lekang gak suruh ya. Mencari le hari malam. Nyontak lah. Pemati jalan gak kau. Yalah. Di kibar alih kita ke 0890 Lena tadi di 051 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Itu ya. Mana kau? Kenampaknya lain juga di masih nomor yang sama ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu kok nang kerasa sakit nak?
2: Kerasa sakit ni kan tak kuat ya.
0: Lah sedang mata gayang kawan mah batu ngon. Lah kamu buka lagi kira.
2: Ini tadi kan itu mas ya.
0: Tanyongkangnya.
2: Indah lah lagi ada kesempatan ni kan. Anda dipakai dong.
0: Itulah.
2: Itu tu pasal wah masih ya.
0: Itu nang sakit ni muat mah.
2: Lah daging tadi yeah. Kan lala peputihan dia kan.
0: Yeah.
2: Awas tu yang baru. Aku ada tunggu ya putih dia kan.
0: Atua. Bagaimana kamu doh?
2: Kok kabar sekarang segi mana?
0: Di rumah ni kau.
2: Iya di rumah.
0: Lah jarang keluar daerah ya.
2: Kalau kini kok
0: banyak di kota mainnya ya.
2: Banyak di situ dulu ya.
0: Iyalah mantap tu.
2: Ha.
0: Jadilah. Oke, ramu doa nangka sirok nangka kuah.
2: Oh, yang lama di tengah malam kau ke Endar Lela ya.
0: Endar Lela.
2: Ha.
0: Endar Lela dari Yen Rustam.
2: Oke. Okay. Ya, yang selai.
0: Itu nak kalau mencegoknya.
2: Wendri, aduh dari Wendri itu ya.
0: Rustam cegoknya apa tu?
2: Hah?
0: Dari yang Rustam dan cegoknya.
2: Dari yang Rustam dan cegoknya.
0: Iya, enggak ada nama-nama dari Wendri itu dah.
2: Tadu yang dari Wendri itu dah.
0: Enggak.
2: Ya enggak ada yang Rustam ke lah.
0: Ya sama, cuma hitamnya sama itu baconya aja.
2: Akal itu gak beda ya baco kata ya.
0: Oh beda baco ya.
2: Judulnya sama.
0: Tunggu lu, Ender Lela.
2: Tapi itu tiba di liriknya ada gak beda.
0: Lela Abud Wendri, nak Wendri dong.
2: Ya Abud Wendri ya.
0: Wendri, kan kok Wendri
2: tadi. Ada gak beda liriknya kok ya.
0: Jadi yang Abud kok pakai utah kok?
2: Yang Abud lah. Yang Abud yang lama itu ya.
0: Iya, tadi yang sebut Wendri.
2: Agak mendayu-dayu. Kalau yang Rustam itu agak ngebit, agak kencang apa ya.
0: Tidak, sebut Wendri itu tadi nak cegok ada Abud Wendri lupa lagi.
2: Lupa.

0: Iya, ambo ta karena Wendri saya.
1: Dia ada kawan nama Wendri ini nak.
0: Iya, ada kawan nama Wendri saya kan Wendri lah.
1: Yalah, Ramodo. Saya nak salam ego.
0: Hai, salam lawan tadi dulu lah.
1: Kasih.
0: Nah, tentang apa yang tadi lah. Tua, panor tua, pabuyang semua pemenaran tua paroni semua putih tua. Dinda Tommy, Pak Munir, untuk Pak Nur, untuk Bu Nur, untuk Bu Zur, untuk Pak Roni Jambak, nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk rencana kesadolat ya.
1: Aduh ya.
0: Yang sedang menengah malam ini lah.
1: Jadi.
0: Ya lah ya, itu saja.
1: Oke. Okay.
0: Salam untuk rencana kesadolatnya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang muda Widira ada sahabat dengar di Marapalam ya. Minta lagu Endar Lela ya, Endar Lela maksudnya dari Abud Wendri penyanyinya ya. Jadilah kita terima sudah lain di sana sebelum kita ke lagu. Silakan di 0751 812 14. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maukia.
1: Yo, Fitro.
2: Kok dia ke Maukia? Sama ngek mengawak, mah.
1: Iya,
2: lesen. Awak baru banget bisa pagi-pagi Maukia.
1: Alhamdulillah.
2: Dari sore, awak kumpul suara Maukia. Dio, suara Maukia kok sibuk.
1: Yo, iyalah. Alah, gue, Fitro.
2: Sama Maukia.
1: Lah.
2: Kok ayo awak bawa nasi ya atau makabak.
1: Oke, makasih. Lah, ala gua.
2: Lagu awak gamek lah, ngapok ya?
1: Atau gameknya.
2: Oh, gamek kini awak lagu awak kini ku kok dari Ambris Aising lah.
1: Ambris judulnya?
2: Pucuk pisang.
1: Pucuk pisang.
2: Iya, nak pucuk pisang kan.
1: Oke, ya.
2: Iya. Pak tambah sama nih bangga, usah nggak pendengar kini kah? Ya, dia pakai bago ya nggak?
1: Assalamualaikum.
2: Salam kamu ke mau ke gue nih.
1: Yo, makasih.
2: Kali ada, sih sebab kau, gue mau go gawe dia yo, gambo yo.
1: Yep.
2: Sejak tu, sebab kau ada sih ya, sebelum gawe dia.
1: Aduh, siapa? Ada Pak Yon.
2: Oh yo, apa abon dari Kanjang? Ya upung tu, apa Kanjang? Ibu no Queen.
1: Iya.
2: Kita buat sama Kak Danga ya. Kak abon kek kuah. Ya upung pulu ada Ubin di Kanjang.
1: Iya.
2: Oh. Ditambah sama abang-abu udah pepecok sambilan. Lupa-lupa ada Ungi Pupi Tanjung ya.
1: Oke.
2: Ada pula Ungi Pupi Gita. Ada pula udah Loni Cengiago ayah apa ano. Udah buat tapai.
1: Oke.
2: Mbak Iro di berita. Untuk Stop Mugo, lain dengan Stop Mugo tu, mak ya?
1: Mungkin lain.
2: Iya. Jauh puluh ada Pak Cam, ada Bintang. Jauh puluh Mas Kabar Halo. Kali ini sama Gayo Tanjuang, Umi Elvi di Penginjau. Baik, enggak gabung dulu, enggak cukup gabung dulu. Elvi lah.
1: Iya.
2: Bang OBS, jauh puluh. Enggak upo sama gabung lah. Udah cincin dia. So udah cincin ku aktif gamet lah. Sama ini tu lah. Ku rasa lah. So kalau udah cincin gak masuk lah. Mungkin ini lagi cubung buat mata kenakan. Udah ini masuk tu.
1: Siap lagi Fitro.
2: Ada upo udah kebegia.
1: Ya.
2: Enggak upo upo. Ada udah pucat tak keluar. Enggak upo ku apa wak wajah mak ada sini hingga upo puluh tua mama cegang enggak cara
1: dibungkus sih balanya
2: dibungkus saja lah nama nak injak kesambut nama ni cik-cik.
1: Yo.
2: Tanpa mengulangi rasa hormat ambo lah. Okoknya jangan marah so apa injak kesambut nama biar dah. Jadi ambo algi aku saja ya. Jangan marah so injak kesapo makan-makan arah acik gabuang atau sebab itu lah. Dan paham dapat salam ya.
1: Ya, Fitro. Kasih, Fitro.
2: Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro di Kalumbuak lah, Gabuang. Kita ke lagu leh. Diserap dengar ya. Ada seputangan bahasa Giampe dari Junaidi BL. Buat spesial untuk Pak Yen Tanjuang. Kemudian Ender Lela dari Abud Wendri untuk Rambudu Widira. Dan Amri Sarifin dalam lagu yang Pucuk Pisang. Iko untuknya Fitro ya. Yalah, jangan kemana-mana sana. Tetap sama kami. Buka balik sudah tiga lagu ya. Tetap di Perompeer di Padang dalam Gamat Palapeh Teraga Cerdendang Melayu.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Ah, kalah lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba dengar di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu itu tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Iya, Bu Niang.

0: Aduh serabrangnya, kita lanjutkan Gamat Profet Raga jadi nang Melayu ko ke telepon-teleponan lainnya ya. Sudah tadi kita terima 6 telepon ya. Konan berikutnya di 08 11 06 09 240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nebatko.
0: Yunde nak pisang ambo lagi ro ya.
1: Iya ambo.
0: Kama selama hilang nak pisang.
1: Sabuk buruk ni, sabuk ni tu nak kendok tu.
0: Jangan buruk sabuk. Dah elok jalan dah.
1: Sabuk ni elok ni. Aku rasa tak mahu cari ni elok.
0: Kau dakek nak? Dakek nak muncung ke handphone pak anak?
1: Ha? Kau dek apa mana kau?
0: Memacah seru.
1: Kau gabuk masih tu ada harus pada kian kai pon kau.
0: Oh iya memacah.
1: Kau tidak kau yang melakukan sesuatu kau.
0: Betul ya. Ya. Sedang gabuk lagi ni.
1: Itulah tu yang angin dia ni kau. Tak bangun selayang.
0: Tak bangun selayang ya.
1: Aku kira ini kau pilek.
0: Flu. Iya.
1: Ada lu bangun mana kau?
0: Bangun apa ya?
1: Ada kedua ni nak.
0: Alah. Jadi lagi di Padang semua kau kan?
1: Ai lawan menangah juga mana kau?
0: Ah tu mana suak?
1: Tapi balas segera saking mana kau?
0: Oh iya mana?
1: Kadang-kadang menumpuang mana kau?
0: Iya.
1: Kalau kelawan nama tepi apa nama kau menangah ni nama kau?
0: Iyo lah.
1: Hanya cerita ni sana orang tu kan?
0: Iya.
1: Ni mana nama kau? Kau tidak sama lah tepi mukta nama nama kau gue.
0: Iyo mana?
1: Masuk sini nama kau tadi lah masuk lah jadi nama kau nak pinjam nama kau. Apa lah sekarang ni terungkap lah kedua tadi. Ya lah orang siang lah kedua nama kau.
0: Balik dah.
1: Kau mau mencik apa? Apa mana aku? Muncik yang bola kata kawan sesuatu.
0: Itu?
1: Bola tu kadang-kadang nak teringgir di sini aku. Kadang-kadang, akhirnya tu kata teringgir tu cekuah mana aku.
0: Iya.
1: Rasu-rasu main dari pasal malam tu mau cek galang atau enggak tu mah.
0: Iya.
1: Kadang-kadang tu sengkut, kadang-kadang melompuan kau ini. Akhirnya tu sengkut mana aku.
0: Iyalah.
1: Buat lima mancing kan aku nak. Cara-cara incak benar umpan, kadang-kadang tinggi umpan, pasal nak makan tak tahunya.
0: Tidak
1: duduk dia, aku nak tak bawa lauk lah.
0: Iya.
1: Dia pun bukuan mana aku, bukuan kadang umpan juga ada yang mencuan lauk mana aku.
0: Oh, iya.
1: Kalau kita mencuan di jua, di lauk, aku pada kadang umpan yang aku nak. Kau lauk kadang tinggi, hanya umpan yang kadang pukaki dia kiri, makan yang duduk mana aku nak.
0: Iya, sesuai lah.
1: Nak muka buang ada yang aku.
0: Oh, baik.
1: Pas benar umpan yang terima aku, pas mula aku membuka,
0: aku
1: pengkit aja kena.
0: Berarti lain
1: yang buang tadi kau.
0: Iya, berarti lain saya segera semua nak.
1: Alhamdulillah.
0: Ini lah banyak orang kehilangan nih. Banyak.
1: Ada lah orang kehilangan kau.
0: Allah.
1: Kalau kehilangan tu pasti rak. Jadi cari di mana tinggal tanya orang kau di mana serak.
0: Oh ya Allah. Ya nyoba lah kok. Bagaimana carinya di daruh tu sebuahnya.
1: Nak nilang kan, kalau kau tanya, nak nilang lah, kau nak nilang. Nak kata nak serak, galang kan, aku. Nak dompet, nak hilang kan.
0: Iya, betul.
1: Ini kehilangan lah, kan, aku, kau.
0: Kehilangan, apa kau, apa nama kau? Riskal, kau riskal.
1: Aku itu kehilangan itu tak, nama kau saya barangkan nomor kau nomornya buat kau nyawa.
0: Barang nomor, bahasa bila nomornya?
1: Ya. Kan nomor mana kau? Nomor seri yang kalau dibuat di KTP kau tu nik mana kau?
0: Iyalah.
1: Ya di kelurahan tercantum nama mana kau? Warga mah.
0: Kini sedang lima kau?
1: Ah?
0: Sedang lima.
1: Sedang di apa ni kau nak? Kita ada sedang apa benda ni kau di pondok ah?
0: Di pondok ni kau?
1: Ya, sedang di pondok benda ni. Menunggu hujan kadu.
0: Oh, hujan di situ ni?
1: Kenapa kamu di pijak bukit capek tu ni kau?
0: Oh.
1: Tapi lawi itu masih berkongin ke Aceh mah.
0: Iya.
1: Itu orang awan hitam. Yang bawa air lawi itu. Apa ada bukit yang dicanakan dengan kau?
0: Di bukit ni ya.
1: Ya, aku bukan mic lah kau. Nak buat
0: batu lah, ancak
1: lagu. Kau lagu kau lah lama. Aku dah pada tanya sering mah.
0: Ada.
1: Simambang tinggi.
0: Simambang tinggi.
1: Kalau betul sini ada simambang gunung.
0: Iya, itulah. Simambang tinggi kan nak sobok ada bakal.
1: Bakal.
0: Lai. Oi, iyalah. Judulnya ada tapi tidak apa doh rekamannya mungkin ada masalah durasi nol ya nak doh.
1: Nol aja ya.
0: Iya tapi judulnya ada tulis, cuman durasi itu nol.
1: Lagu tu apa mana? Kau harus di studio nol, kau gamai mana kau?
0: Iya itulah, kau lah kecian kau apa kau? Kau media kau?
1: Iya, cuma ini yang mama ni baku sesat kan, balik balik tu nak balik dia jangan.
0: Kau semua gunung.
1: Tapi boleh kata nacing mana kau nak? Aninyo na samba nang ndak do rumah kadang mano ko.
0: Iyo batu. Tapi siang gunung ado ko.
1: maguno ay itu kadang siya no ko ko kasi bambang lah
0: kasi bambang
1: ay dalam bertanya ana wa ko kadang tu di ampulu ambo ko ba tu ampulu ambo yang kan juang tu ha
0: si mambang
1: si mambang ko anak si mambang ya ana si mambang
0: jangan cari tu
1: ya bakok lagu kasi mambang gitu
0: yo batu
1: gunung ngene de tinggi tu anak si mambang ko ah
0: si mambang gunung ya
1: akan salam nama moye tek nak ko
0: agilah
1: ya nama kan di akos keluarga wa
0: makasih sang
1: terima kasih ampulu buat yang tanjuang ya
0: yo batu
1: mama ambo lah masih ko mak nur tanjuang ko
0: nur tanjuang lo lai
1: Alhamdulillah, kadang jet-jet ni mah.
0: Iya, nyonya.
1: Salam anak tu, kadang nama sana mendengar ini malam anak tua.
0: Jadi,
1: tapi satu itu dalam pagi ini kema.
0: Iyalah, mengamuk, mengamuk sama gunung ko.
1: Iya, salam insya Allah kira sama ko. Tapi anak terlingkar di situ, sama ko anak itu di langit.
0: Jadi,
1: apa pijak bumi?
0: Iyo.
1: Saya tapi nama itu betul ko.
0: Jadi,
1: kalau jalan kira sama ko.
0: Eh, dah sebut, insya Allah senang tiga.
1: Entahlah
0: aku. Entahlah. Tak onjak nak pergi sana mana. Ini, manja onjak tu dah sampai ke sini. Kau berjalan lah sampai. Manja onjak tu situ ya. Tidak.
1: Hati kau aku nak pergi orang yang kau
0: tak tahu. Hati kau tak tahu. Kau nak manja onjak nak pergi sana. Kau kau awak nak manja onjak tu dah dia dah.
1: Ande.
0: Yolah. Bisa.
1: Assalamualaikum
0: semua sudah ini kawan. Assalamualaikum salam saja WN bisa ha. Iyalah dengar itu nya Aldi Tanjuang ya. Ha nak bisa bonus dari Pauh tena. Ha. Lah baga buang pulo di Gamat Palmetra gak jadi nama Melayu ko lagunya ndak tanggung ndak si Mambang Gunuang. Si Mambang Gunuang nembo nyanyikan aneh. Ha. Di nomor nan sebelahnya le, atunya 812214. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, Pak Nur, ko memakanakan nampak beriang ya.
2: Yo, lamunan dah cuek makan kemana?
0: Atulah lama sampai tadi malam banyak kehilangan cembo.
2: Iya,
0: itu.
2: Inyo pak memancing badu je ko le nyonya.
0: Gaya, satunya.
2: Cembo memancing badu ya. Sawah kalian gini kan?
0: Ya, mau kau nak kan Pak Nur seorang banyak ya, kau mah. Walau jalan hewan ada mah. Ya, Pak Nur, saya sehat Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, syukurlah alhamdulillah. Nan lama malam gua buta gua.
2: Ambo kari kalau berita nostalgianya.
0: Apa tu?
2: Buayan buluah.
0: Buayan buluah jadi.
2: Sebab ketik-ketik kalau hari tarang ke boyang buluah tu mak.
0: Yo batu. Boyang-boyang nak luar ya.
2: Ayah.
0: Jadilah Pak Nur. Kasihan. Nan ke apa pun lagu kau.
2: Ramu untuk dia dan keluarga kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah.
0: Amin ya Allah ya Rabbul Alamin.
2: Sudah tu untuk menakarmu tadi kan.
0: Yo Aldi.
2: Sudah tu. Kemanakan amu cek anu kan bujang terusan.
0: Oh iya Pak bujang terusan.
2: Oh yang Tanjuang.
0: Yup atuh.
2: Sudah tu nak nak masuk ti tadi ti.
0: Iya.
2: Dah dibilang cek itu ti.
0: Iyalah.
2: Boleh dan anak tadi kan.
0: Yup atuh.
2: Sampai kau yang Tanjuang tadi. Kan. Terima kasih salamnya kan.
0: Jadi.
2: Sudah tu bunda Queen. Mama. Bunda Nur di Simpang Gia, Yulmi di Mega Permai Limo, sudah tu Bu Zur,
0: ya,
2: sudah tu Madin Sampono, Angkura Jokaci, Putra Kelok Sembilan Joy Manyo, Groni Siniago, Joroni Jamba kan, Ajo Piala, Sado selati ya.
0: Jadi Pak Nur.
2: Kalau sabu cici ya biar ikut ya.
0: Iyalah subuh baca baca jawab aku.
2: Terima kasih dia.
0: Yo sama Pak Nur.
2: Kau dari tadi menjemput dari awal tadi kan.
0: Iya tapi yang lain sakinah.
2: Rencana anu tu kaparinyo itu ke dinta tadi itu, Mas.
0: Nah,
2: nyadulu itu nana, kan?
0: Iya, betul. Ah,
2: terima kasih, Tia.
0: Iya, Pak Nur.
2: Semoga bisa selalu, kan,
0: keluarga, kan? Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung dan saudara ya. Siapa lain dan kawan gabuang? Silakan. Kita cari ke nomor saudara lain 08 11 66 0 90. Anda ni nampak? Silakan. Kalau mau di 8 12 4 pun bisa atau di 08 11 66 0 90 bisa pula ya. Yalah selamat malam balik untuk nan sabadun kola masuk. Apa kabar Aldi? Ha. Salam tu Aris Kaldi. Ha. Tukar di Don Tanjung magai. Dato ada Pulau Fitro selamat malam untuk orang muda Wijira ya. Ha, lain di situ ya di Sikoi lah kok. Pak Wian Tanjung selamat malam ya Pak. Bagi Don Tommy, Pak Wian Tapai dan Nana ya. Nanti Pariaman bah kabar pulau tunya. Maitam ya. Yalah, cik telefon kau diterima baru kita ke lagu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cik?
0: Iya, Bu Nur. Sehat, Bu Nur.
3: Alhamdulillah, Rabbi Amin. Ya, kalau sehat, kan?
0: Alhamdulillah, Bu Nur. Serupun antara lah, ya lah. Ya, mungkin.
3: Lagunya, mau cik, itu dari Uji Malik.
0: Ya.
3: Tanjung Katuang.
0: Tanjung Katuang, ya.
3: Yeah.
0: Tanjung Katuang.
3: Dari Odi Malik.
0: Odi Malik. Jadi beko butakan beko.
3: Assalamualaikum. Ketemu buat Mustia sekeluarga ya Mustia.
0: Ya, makasih Bu Nur. Selamat
3: selalu.
0: Amin.
3: Sudah tu. Terima kasih. Salamnya Pak Nur Tanjung dan Pak Buyang Tapai.
0: Iyo.
3: Pokoknya dari malaman ambo tadi minta terima kasih. Juga apa tu? Ramudo Widira. Ramudo Widira tu kalau ngecek lah hati-hati bana, nak.
0: Oh, iya.
3: Iya, hati-hati bana tu ansana menangannya kalau ini.
0: Nah, boleh.
3: Iya, cocok lah nak Ramudo nya lah ya hati-hati bana mengecek itu. Tapi kalau salamnya untuk sana kesadarannya untuk
0: jalan. Itulah.
3: Ayo lah mesti ya. Salamnya, batu. Sama tempat saja salamnya ke Pak Nur Tanjung tadi kan banyak salam. Salamnya lah lengkap gitu lah.
0: Lah lengkap anak gua.
3: Iya, makasih banyak Mak Ti.
0: Iya, Bu Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Tanjung. Bu Nur Tanjung. Pokoknya Bu Nur di Simpang Gia Tabiang ya. Lah pegabuang. Jadilah, dengan sangat pandangan kalau begitu kita dengarkan lagu-lagu nala di pasan deh don sana kita di sesi ketiga kok ada si Mambang Gunuang dari Anjunet kontu Aldi di bawah kemudian Boyan Buluh dari Junior IBL kontu Nur Tanjung dan Tanjung Katuang dari Di Malik untuk Ibu Nur di Tabiang ya. Ilah dasar pendengar buka balik ke sana dan kawan-kawan kita akan masuk balik di udara ko dalam Gamat Palapeh Taraga sesudah lagu-lagu berikut ko. Selamat malam dan selamat menikmati.

sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Di, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
1: Di sini ya, lagi ada ipet.
0: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
2: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
0: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
2: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
0: Duh, kamu tahu aja.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

0: Dan salam pendengar di mana saja berada. Lah jam 22 lewat 48 minit waktu Indonesia Barat. Biasanya kita 9 orang enak. Kalau 9 orang nampaknya bisa surang lain lah buat terimo di Gamat Profesor Raga jadi nang Melayu malam kini ko. Nah, itu silakan nan kabar gabung untuk telepon terakhir di malam nanko. Ya, ambo sediakan untuk surang lain di baik di 0751812414 atau di 0816096092440 ya. Sebelumnya selamat malam balik untuk nan baru saya bergabung tadi ada Bu Nur. Sebelumnya Pak Nur Tanjuang dan Aldi Tanjuang ya. Oke. Okay. Yalah ada sana pendengar. Apa masih ada yang ke masuk? Iya. Kita coba terima ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Malam, semua siapa kok?
1: Kamu orang baru kok ya?
0: Baru. Dari mana?
1: Dari
0: mana?
1: Hah? Dari Bypass.
0: Orang baru stek lama. Pak, kabarnya Pak Nokos?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Alhamdulillah, Pak Nokos sehat. Pak Nokos banyak.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Okay. Yalah, Pak Nokos. Selalu kita bercerita. Lagu nak lama, Pak Nokos.

0: tiuang nanti.
1: Anak tiuang. Anak tiuang. Anak tiuang ya. Anak tiuang dari Odi Malik. Suai. Atau dari Renima ada yo.
2: Ada dua. Ada dua penyanyi ya.
0: Mana rencah jadi gengsi masalah waktu ragu lo soalnya dua-duanya rencah dong. Odi Malik selesai.
1: Odi Malik saja. Jadi Malik. Siap. Mau utarakan kok. Jadi baca cerita selama kok menyuruh saya mah.
0: Lah
1: iya. Lah iya saya.
0: Melu ampo apa kok satu-satu kok jadi itu di jadi.
1: Alah, istilah Pak Nokos kaya mana ya. Iyalah. Itu rabak
0: berapa
1: jam? Itu
0: jago tekalo tadi.
1: Oh, tekalo tadi, baru jago kok.
0: Ya, kalau hujan lo, kok tambah lama lalu empat.
1: Woi, nah dolai kalau hujan kalau lo, kok nyantan sampai subuh?
0: Dia bilangnya.
1: Insyaallah Pak Nokos. Jadi Pak Nokos nasianan kabar saru malam kok.
0: Salam pertama untuk keluarga saya.
1: Yo Pak Nokos, terima kasih. Yo Pak Nokos. Sama-sama Pak Nokos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nokos dari Bypass Desa Penangga ya. Iyalah Desa Penangga, kalau baik itu nampaknya memang sampai di siko ambo bisa terima telepon sana ya. Untuk 10 orang malam kini ko. Karena lebih hotus kete ya nak. Untuk itu terima kasih banyak bagi Lama Gabuang. Mulai dari Hadon Nana, Dabu Yang Tapai, Pak Bagindo Tommy, Pak Yang Tanjung, Widira, Fitro, ada pula Aldi Tanjung, Pak Nur Tanjung, Bu Nur dan Pak Nokos ya. Ya, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah candu, salah kucindan, namanya kita berkucindan di udara enak. Kalau begitu akhirnya aku sudahi dulu gamat pelbagai taraga jadi nama lagi malam finiko dan sampai bersua balik di acara nan samo ya di kesempatan berikutnya. Yalah, dua sebelah enggak. Kalau begitu, mbak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Are you ready, kids?
2: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
3: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
2: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
2: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
3: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

nilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah,

dalam penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

sahabat pendengar di mana-mana Anda berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026, dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

0812-8114, WhatsApp 0811-66-09-24, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Dun Sana Padang. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Selamat pagi Dun Sana Padang. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sarang panaga di mana sajo berado baso bebalik basa moriri antika tentunya di Rana Minang pagi Josi yang yo untuk edisi hari Rabu 1 Juli 2026 kita akan mengawani dun sarang panaga beko sampai ke jam 2 balik siang waktu Indonesia Barat. Semoga dun sarang panaga dalam keadaan sehat sadualahnya untuk hari kini ko supaya lancar untuk beraktivitas ya. Dan tentunya dun sana padanya kita informasikan pulau waktu salat subuh tadi alam masuk pada jam ampe lewat 59 menit waktu Indonesia Barat selama menjalankan ibadah salat subuhnya untuk hari kini ko. Semoga melibadah salat subuh yang kita lakukan hari kini ko bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik dun sana padanya untuk memulai pajumpuan kita pada pagi hari kini kau dun sarang padanga seperti biasa kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Takabun ayat 1 sampai 8 balai dan dibacakan oleh Kori Marsha Fadli Jo terjemahan Lucy. Dan sesudah itu dun sarang padanga kita akan mendengarkan pula ceramah subuh untuk hari ko dan dibawakan oleh Ustazah Siti Anisa SHMH yang berjulukan penyakit hati jo penyembuhannya di sarang padanga. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serato jo informasi beko sampai ke jam 6 wakatu Indonesia Barat.

والله.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dari izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dari Allah sehingga kita masih dapat menikmati nikmat hidup pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang 6 jenis penyakit hati dan penyembuhannya dalam Islam. Secara makna, hati dapat memiliki 2 makna. Makna pertama yaitu hati merupakan salah satu organ tubuh manusia yang dapat diraba dan dilihat oleh mata manusia. Makna yang kedua, hati adalah rohani yang sangat halus dan bersifat rabbani. Dalam perspektif Islam, penyakit hati diidentik dengan beberapa sifat buruk atau perbuatan tercela. Penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang. Dalam Islam, penyakit hati yang ada pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait penyakit hati dalam surah At-Taubah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatshum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, adapun makna penafsiran dari orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit ini, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Oleh sebab itu, surah tersebut turun menambah kekotoran rohani mereka. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa, berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun jenis-jenis penyakit hati yang dapat kita ketahui adalah, yang pertama salah satunya adalah riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini harus dijauhkan, sebab orang yang melakukan riya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan setiap amal solehnya. Sehingga setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang riya akan hilang, terhapus begitu saja. Na'udzubillah. Yang kedua jenis penyakit hati adalah hasad atau iri dan dengki. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Perilaku ini harus juga kita hindari, karena dengan iri dan dengki ini dapat memutus tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat, maka irilah hatinya. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan, maka irilah hatinya. Maka ini dapat memutus tali persaudaraan kita atas sesama umat muslim. Yang ketiga yaitu takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding orang lain. Perilaku seperti ini umumnya muncul saat seseorang dititipkan harta, jabatan, wajah rupawan atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa setiap apa yang kita terima di dunia ini adalah suatu hal yang merupakan titipan dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang keempat, penyakit hati tersebut adalah ujub atau merasa soleh. Ujub adalah perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam hal beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari, karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang dan mendorong seseorang untuk dapat bersifat sombong. Merasa baik dari orang lain, merasa soleh dari orang lain, merasa lebih baik dari siapapun adalah termasuk kepada perbuatan yang ujub, sehingga menghilangkan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Yang kelima, yaitu ghadab atau pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya, sehingga nalarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Bukan hanya dibenci oleh sesama manusia, sifat pemarah juga amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yaitu ghibah atau bergunjing. Perilaku ini sering dijumpai dalam masyarakat, dan lebih kita kenal dengan istilah bergosip atau membicarakan aib seseorang. Perbuatan ini harus kita hindari karena menimbulkan kebencian dan termasuk kepada dosa besar. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun setiap penyakit tentu ada obatnya, termasuk juga kepada penyakit hati. Menurut Syekh Ibrahim Al-Khawash yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Arisalatul Qushairiyah, menyebutkan bahwa ada 5 obat penyakit hati dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, salah satu ucapannya adalah obat hati terdiri atas 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang atau bisa berpuasa atau dengan cara lain. Yang ketiga, bangun malam, mengerjakan tahajud, zikir, atau amal lainnya. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Lalu, ikhtiar yang kelima bagi kita untuk menyembuhkan penyakit hati ini adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membagikan konsep penyembuhan penyakit hati menjadi 2, yaitu penyembuhan hati dengan amal-amal lahiriah, yaitu ibadah, salat, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rezeki yang halal, mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, dan iktiba. Dan penyembuhan penyakit hati dengan amal-amal batiniah atau melalui akhlak-akhlak mulia dapat kita lakukan di antaranya, yaitu melakukan tobat, khauf, rasa takut, zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan jujur, tawakal serta cinta kepada Allah, ridho kepada qada, dan mengingat akan kematian. Tidak ada yang fana di bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

0: apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Keempat, RRI Padang.

hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Gabah Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanang Pananga Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan pilwana merupakan momentum penting dalam mampakue demokrasi di tingkat nagari. Oleh karena itu nyo meminta seluruh pihak untuk menjaga keamanan ketertiban jo persatuan masyarakat agar satu tahapan pilwana berlangsung lancar, jujur, adil jo menghasilkan pemimpin na mandape kepercayaan masyarakat. John Firman Pandu juga menginstruksikan kepada seluruh camai untuk meningkatkan koordinasi jo pemerintah negari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik dan dapat menggaduh jalannya pilwana. Negari nan akan pilwana diantaranya ada Panyangkalan, Gantuang Ciri, Simanau, Batu Bacanjang, Salimpe, Alahan Panjang, Aye Dingin, Lolo, Suryan, Kampung Batu Dalam, Aye Luno, Kinari, Bukit Tandang, Muaro Paneh, Paninggahan Kuncia, Simba Rambang, Paninjauan Suli Aya, Jawi-Jawi, Barang Baruih, Koto Sani Jo Nagari Aripan. Informasi selanjutnya dun sana pandangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan bagi keluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian jo mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting bana agar pendidikan keluarga indahannya diberikan menjelang pernikahan, jo mampu menekan angka perceraian nan tarunaya satu tahunnya. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami istri jo pengelolaan keluarga.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarampadangga, salam pagi. Wakabanya Dun Sarampadangga, yo semoga dalam keadaan sehat. Sadolahnya karena aku di awal bulan harus samangai ampe limo Dun Sarampadangga karena wadape gitu kan. Di awal bulan gitu Dun Sarampadangga pasti membuat orang yang wah, alhamdulillah nih dapat ya. Dan tentunya Dun Sarampadangga di pagi hari kini kok di program Sebagai Pagi, kita akan berbagi informasi ringan untuk Dun Sarampadangga di pagi hari kini kok. Jadi mungkin nan sadang bakame-kame, nan sadang basiap, nan sadang di perjalanan mungkin ala berangke dari tadi yo, karena mungkin jarak antara rumah ke Tapek Karajoko membutuhkan waktu Dun Sarampadangga. Jadi jam segini kok ala berangke, tetap semangat, hati-hati saja membawa kendaraan roda 2 atau roda 4-nya Dun Sarampadangga. Baik, Wiko, kita akan berbagi informasi untuk Dun Sarampadangga, tapi sebelum itu kita kacik lagu Minang dulu dari Fauzana di Ike Gadi Subarang.

0: ada. Kuado cek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link koda. Aku ndak hilang paket Iroh balik koda.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyodo. Hilang tas branded Iroh ibu kok. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Ajan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kece udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun, Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu, lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Lompat RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarpadangnya. Komunikasi dan rancak itu bukan hanya soal menyampaikan pendapat kita saja di Sarpadangnya, tetapi juga kemampuan mendengarkan orang lain juga sungguh-sungguh. Nah sayangnya banyak orang lebih fokus menyiapkan jawaban daripada memahami apa nang sabananyo ingin disampaikan lawan bicara kita. Jadi kebiasaan itu cobana memicu kesalahpahaman, bahkan membuat percakapan kau terasa indak nyambung di suara padanya. Nah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas komunikasi kita adalah juga menerapkan active listening di suara padanya, aktif mendengarkan yo. Jadi teknik itu membantu kita memahami isi pembicaraan sekaligus menangkap emosi jo maksud dibalik satu ucapan. Nah hasilnya percakapan itu menjadi lebih efektif jo, hubungan jo orang lain pun semakin erat dan cara pandangnya. Jadi ada beberapa teknik active listening yang bisa mulai kita biasakan kini ke dan cara pandangnya. Yang pertama, berikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita dan cara pandangnya. Jadi langkah pertama ko adalah memberikan perhatian sepenuhnya yo kepada orang yang sedang berbicara. Artinya kita indah hanya mendengarkan kata-katanya di cara pandangnya, tetapi juga batu-batu hadir selama percakapan itu berlangsung. Jadi simpan ponsel kita, hentikan sejenak aktivitas lainnya, juga alihkan fokus kita kepada lawan bicara kita di suara padanya. Nah saat kita perhatian kita indah terbagi yo, kita akan lebih mudah memahami isi pembicaraan sekaligus emosi dan ingin disampaikan di suara padanya. Jadi lawan bicara pun merasa dihargai karena mengetahui bahwasannya kita kok batu-batua mendengarkan. Nah hal sederhana itu dapat membuat komunikasi kita yo terus cara pandangan terasa lebih hangat jo bermakna. Nah seperti ya informasi lainnya terus cara pandangnya beko kita akan lanjut berbagi informasinya setelah nan barkeko.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita balik Laidun Sarapadaga berbagi informasi masih seputaran bahasi teknik kitoman menjadi pendengar yang aktif untuk komunikasi kita lebih efektif dan sarapadaga, yaitu kita harus perhatikan bahasa tubuh bukan hanya kata-kata dan sarapadanya. Jadi komunikasi tidak hanya disampaikan melalui ucapan ucapan saja yo, ekspresi wajah, nada suara, gerakan tangan hingga kontak mata acobana memberikan gambaran tentang perasaan seseorang. Karena itu dusara pandangnya cubo memperhatikan yo syarai nonverbal selama percakapan itu berlangsung. Selain membaca bahasa tubuh lawan bicara kita dusara pandangnya, perhatikan juo sikap kita surang duduk jo posisi tabuka. Sesekali kita mengangguk-anggukkan kepala, cuma mempertahankan kontak mata secara alami, itu dapat menunjukkan bahwasanya kita batu-batua menyimak. Nah, respon nonverbal iko dusara pandangga itu bisa membantu menciptakan suasana percakapan yang lebih nyaman. Nah, yang ke berikutnya dusara pandangga, tekniknya itu gunakan pertanyaan dan terbuka dan sarang padanya. Jadi daripada mengajukan pertanyaan hanya dijawabkan jo iyo atau inda, coba kita menggunakan pertanyaan terbuka. Misalnya, apa yang kita rasakan kini ko? Atau menurut kita apa langkah terbaik selanjutnya? Jadi pertanyaan ini seperti ko memberikan ruang ya bagi lawan bicara kita untuk menjelaskan pikirannya secara lebih langko. Selain membuat percakapan nan mengalir, pertanyaan terbuka itu juga menunjukkan rasa ingin tahu nan tulus dari kita. Jadi lawan bicara kita kok merasa pendapatnya kok dihargai sehingga lebih nyaman berbagi cerita maupun pengalaman itu sarapannya. Dan hal itu sangat sekaligus ya bisa membantu kita memahami sudut pandang orang kok jo lebih banyak kita dan sarapannya. Dan tentunya di suara pandangnya kita akan masih lanjut Beko mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang, 107 informasi untuk di suara pandangnya. Dan Beko di jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar salingkan negari untuk hari kini di suara pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang.

Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

usah takajui kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dun sana padangnya, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar salingan nagari perampe RRI Padang. Untuk ini ko hari